ما حنيفا وما كان من المشركين.

Allahu Akbar.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan menyuguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal a'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hujjihi lil-malikil allah. Ayyuhal-'abidina wal-'abidati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan,
3: Apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafur.

0: Sudah terlihat sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta melalui program 3RRI Jakarta. Khutbah disampaikan Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar. Imam yang bertindak selaku imam adalah Haji Ahmad Ansoruddin Ibrahim MAG, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, dengan tema yang diketengahkan yaitu meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan.
3: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Katu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala

download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Kediri pagi ini. Mendengar cuaca pagi ini juga sangat mendukung ya untuk momentum peringatan Idul Adha atau tadi yang menjalankan sholat id ya di masjid ataupun juga di lapangan. Cuaca pagi ini sangat-sangat bersahabat dan juga cukup segar udaranya ya. Pendengar pagi ini di Kediri pagi masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Dan kalau tadi sempat kita olah juga bahwa di Kabupaten Kediri itu ada sapi bantuan dari Presiden Prabowo yang mana sapi ini diambil dari peternak asal desa Pule, Kecamatan Kandat, berbobot 1,05 ton dan dibeli dengan harga mencapai 108 juta. Sementara itu di pemerintah kota Kediri juga sudah menyalurkan sapi bantuan dari Presiden RI untuk sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Ini jenisnya kalau di kota itu sapi simental berbobot 880 kg dan sudah diserahkan Selasa kemarin peringgar ke Masjid Darun Najah, Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Sementara kalau untuk pemerintah Kota Kediri telah menyerahkan hewan kurban berupa sapi jenis peranakan Ungole berbobot kurang lebih 600 kg ke Masjid Agung Kota Kediri. Disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramoswati, bahwa diharapkan para petugas penyelenggara dan juga penyembelihan bisa menjalankan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan disalurkan dagingnya kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Pada pagi hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda ya melalui WA Plus 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Kalau tadi di Kediri, sekarang dari Tulungagung, pendengar, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin secara resmi juga telah menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada Takmir Masjid Sariful Mutakin, Kecamatan Boyolango, Tulungagung. Penyerahan bantuan kemasyarakatan berupa seekor sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 1,05 ton. Prosesi penyerahan dilaksanakan di halaman Masjid Sariful Mutakin dan juga disaksikan sejumlah pejabat daerah, diantaranya adalah Ketua Basnas, kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Camat Boyolango, dan jajaran Takmir Masjid, serta masyarakat setempat. Ahmad Baharudin juga menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan bantuan dan memberikan kebermanfaatannya bagi warga Boyolango. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di Tulungagung. Karena menurutnya, bantuan ini menjadi simbol kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, khususnya dalam perkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial ketika perayaan Idul Adha berlangsung.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Mendengar masa depan sektor pariwisata di Kabupaten Blitar, khususnya kawasan wisata Greco, tengah dibayangi ancaman penurunan kunjungan wisatawan. Kebijakan penutupan akses kendaraan roda 4 di atas Bendungan Lahor yang menghubungkan Blitar Malang mulai 1 Agustus diperkirakan berdampak langsung terhadap sektor wisata dan juga pendapatan daerah. Kebijakan ini dinilai berpotensi memukul arus kunjungan wisatawan yang selama ini menjadikan jalur Bendungan Lahor sebagai akses favorit menuju kawasan wisata Greco. Di tahun 2025 lalu, pendengar wisata Greco ini tercatat menjadi salah satu penyumbang retribusi wisata terbesar di Kabupaten Blitar. Pendapatannya bahkan mencapai sekitar 2,1 M ya, dan melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun capaian tersebut kini dibayangi ketidakpastian seiring pembatasan akses kendaraan di kawasan bendungan. Jadi kalau kita mau ke Malang atau dari Malang ke Blitar, itu biasanya memang jalur favoritnya itu pendekannya lewat situ. Saya pun juga kalau mau ke Malang atau dari Malang ke arah Tulungagung lewat Blitar juga pasti lewatnya di situ karena lebih nyaman saja jalurnya dibandingkan dengan jalur yang satunya ya. Kemudian juga lewat situ kita bisa menikmati suasana Bendungan Lahor ya. Jadi bisa mampir sebentar, kuliner sebentar, ngopi sebentar, istirahat sebentar gitu ya. Sambil nanti tancap gas lagi menuju ke Malang ataupun juga sebaliknya. Namun sayang sekali karena ternyata per Agustus nanti akan ditutup sementara, entah sementara atau seterusnya, ini kita belum tahu juga ya. Akan ditutup untuk kendaraan roda 4 tadi ya, informasinya untuk kendaraan roda 4. Jadi kendaraan roda 2 masih bisa melaju lewat jalur situ. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Eko Susanto, mengakui penutupan akses kendaraan roda 4 akan berdampak sistemik terhadap sektor pariwisata dan juga retribusi daerah. Sementara itu menurutnya juga pendengar, pembatasan akses kendaraan di Bendungan Lahor dilakukan berdasarkan kajian teknis karena usia bendungan yang telah mendekati 40 tahun sehingga membutuhkan pengamanan ekstra sebagai infrastruktur vital. Oke, jadi karena alasan keselamatan ya. Ya, ini kita harus setuju juga sebenarnya. Akses kendaraan roda 4 dan kendaraan roda berat nantinya tidak lagi diperbolehkan melintas di atas bendungan. Meski demikian pendengar, akses masih dibuka untuk kendaraan darurat ya. Ini pengecualian seperti ambulan, kepolisian, BPBD ataupun juga kendaraan penyelamatan yang lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek menghadirkan pemandangan berbeda dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Jika selama ini umat Islam identik menyembelih hadyu atau dam haji di Tanah Suci, maka puluhan jemaah haji Muhammadiyah asal Trenggalek kini justru memilih melaksanakan penyembelihan di Indonesia. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong perubahan pola ibadah ini melalui fatwa resmi yang diperbolehkan jemaah menyembelih dam di luar tanah haram dengan sejumlah ketentuan syar'i yang ketat. Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, pendengar, PDM Trenggalek langsung membentuk panitia khusus yang bertugas mengelola penyembelian puluhan kambing hadyu milik jemaah haji Muhammadiyah yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Ketua PDM Muhammadiyah Trenggalek Wicaksono mengatakan bahwa mayoritas jemaah haji Muhammadiyah mengambil jenis haji tamattu, konsekuensinya mereka wajib membayar dam berupa penyembelihan satu ekor kambing karena mendahulukan ibadah umroh sebelum ibadah haji. Wicaksono juga menyebut, pendengar, tahun ini sebagai momentum perdana Muhammadiyah Trenggalek menerapkan penyembelihan dam di Indonesia setelah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menerbitkan putusan resmi. Dari total 51 jemaah haji warga Muhammadiyah Trenggalek, sebanyak 47 jemaah memilih mengikuti fatwa. Mereka memutuskan menyembelih hewan dam di kampung halaman dibandingkan melaksanakannya di Arab Saudi. Nah, untuk mengakomodasi antusiasme itu, PDM Muhammadiyah juga menggandeng lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazismu. Mereka menyusun sistem kerja panitia khusus agar proses penyembelian berjalan tertib dan juga sesuai dengan syariat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami ke Dede Pagi. Dan saat ini menunjukkan pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk di segmen Halo RRI ya. Sampai nanti jam 10 Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi di sekitar Anda. Bisa berkaitan dengan aduan masyarakat ya, atau mungkin juga ada kabar-kabar penting ya untuk agenda hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga pendengar Anda menghubungi nomor telepon kami 0354 310 1108.

Dengan PT Kereta Api Indonesia, PT KAI Daop 7 Madiun mencatat peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan penumpang mulai terlihat sejak Selasa kemarin, pendengar, jadi seiring dimulainya arus perjalanan libur panjang, libur keagamaan yang bertepatan dengan cuti bersama dan juga akhir pekan. Lumayan sekali nih ya. Kalau dihitung-hitung dari hari Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu, Minggu, Senin baru masuk ya. Jadi berdasarkan data yang dihimpun, pendengar ya, tercatat ada 9.438 pelanggan tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Jumlah tersebut meningkat 9% dibandingkan kedatangan pada hari Senin yang mencapai 8.625 pelanggan. Angka kedatangan penumpang diprediksi juga terus bertambah sampai dengan libur panjang ini berakhir. Sementara itu, pendengar, jumlah pelanggan yang berangkat dari wilayah Daop 7 Madiun tercatat ada 4.634 pelanggan. PT KAI menyebut angka keberangkatan masih bersifat dinamis ya, karena penjualan tiket langsung atau go show ini juga masih dibuka hingga libur panjang selesai. Jadi memang kalau kita melihat ya, perjalanan kereta api itu adalah perjalanan yang mungkin banyak orang menilai lebih nyaman, lebih aman ya, lebih safety lah ya, dibandingkan menggunakan moda transportasi yang lainnya. Dan sekarang juga kereta api gerbong-gerbongnya juga sudah bagus-bagus, tempat duduknya juga nyaman, fasilitasnya, pelayanannya pun juga ramah sekali, pendengar ya. Jadi membuat masyarakat akhirnya tetap setia ya menggunakan PT Kereta Api Indonesia sebagai moda transportasi. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan peningkatan volume penumpang akan terus dinamis sampai dengan libur selesai. Kemudian juga puncaknya itu diperkirakan pada hari Minggu ya, tanggal 31 Mei. Pada periode tersebut, Daop 7 Madiun diperkirakan melayani total 25.559 pelanggan berangkat dan 31.600 pelanggan tiba di wilayah operasionalnya. Tingginya minat masyarakat menggunakan moda kereta api juga tentu tidak lepas dari komitmen KAI dalam menjaga keselamatan, kemudian juga sekali lagi berkaitan dengan kenyamanan tadi ya, ketepatan waktu perjalanan atau on time ya, hingga peremajaan sarana dan juga prasarana secara berkelanjutan yang membuat masyarakat akhirnya merasakan kenikmatan begitu ketika mereka menggunakan moda transportasi kereta api. Thank you.

Anda kembali mendengarkan Halo RRI. Pendengar kita beralih ke kabar lain. Sebuah ruang kelas milik SD Negeri 1 Babatan Kecamatan Karangrejo Tulungagung ambruk. Bagian atap dan dinding ruang kelas tersebut roboh. Nah, ambruknya kelas ini menyebabkan kerusakan di satu ruang lainnya. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa dipindahkan sementara ke ruang perpustakaan. Kepala SD Negeri 1 Babatan Endang Sri Wahyuni mengatakan bangunan yang ambruk ini merupakan ruang kelas 6 pendengar. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada dini hari dan sebelumnya ruang tersebut sudah dikosongkan sejak 2 bulan lalu. Hal ini dikarenakan adanya retakan dinding dan di bagian atap ya yang sudah lapuk. Ruang kelas yang roboh ini pendengar merupakan bangunan lama yang belum pernah dilakukan renovasi sejak pertama kali berdiri. Jadi renovasi pernah dilakukan di tahun 2025 namun hanya di bagian teras kelasnya saja. Sedangkan bangunan inti belum pernah direnovasi. Nah, kondisi kayu bagian atap ini juga terlihat sudah lapuk dan keropos. Nah, pihak sekolah memastikan proses belajar mengajar di sekolah terus berjalan seperti biasa. Jadi untuk sementara siswa kelas 6 dan 5 dipindahkan ke ruang perpustakaan. Endang juga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki bangunan kelas yang ambruk tersebut.

fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

0: Hei, Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Untuk Anda pendengar pagi hari ini di Halo RRI juga boleh ya bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi di sekitar Anda, bisa traffic, bisa cuaca, atau mungkin juga ada peristiwa-peristiwa penting yang bisa Anda bagi ke ruang dengar kita. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau bisa juga di 0857-2535-2550. Dan pastikan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di streaming ya, rri.co.id.

Pendengar, pemerintah Kota Kediri menyebut kebutuhan LPG subsidi di Kota Kediri selama Idul Adha dan juga jelang Idul Adha kemarin relatif normal ya, bahkan tidak ada gejolak permintaan yang signifikan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, M. Ridwan, mengatakan bahwa pihaknya juga intensif komunikasi lintas sektoral termasuk dengan Pertamina soal stok LPG ukuran 3 kg dan saat ini pun juga distribusi juga relatif lancar. Pendengar. Sementara itu, area manager communication relation and CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan selama libur panjang, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman, tercukupi, dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Ia juga menyebut Pertamina juga tetap siaga di lokasi untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan LPG berjalan dengan lancar. Dan pendengar, sementara itu juga pagi ini cuaca masih cukup bersahabat ya untuk wilayah Pari dan sekitarnya. Di tempat Anda mungkin juga sama, masih cukup bersahabat atau mungkin juga lagi gerimis ya hujan. Karena memang dari BMKG pun juga sudah menyampaikan musim kemarau ini datanya lebih awal, curah hujan ada tapi relatif berkurang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Dan nanti puncaknya akan masuk di bulan Agustus ya. Diperkirakan bulan Agustus menjadi puncak dari musim kemarau dan ada potensi untuk El Nino di tahun 2026 ini. Oke, pendengar, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Setelah ini kita akan bergeser ke segmen selanjutnya pendengar untuk dialognya Ruang Publik hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan mutu.

0: nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.
1: Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri pagi ini. Kita masuk di segmen ruang publik. Pendengar, nanti kita akan mengulas berkaitan dengan pentingnya staf paralegal yang paham konstruksi rumah hukum dalam pemberkasan beracara para advokat. Silakan juga nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami, baik itu melalui WA atau juga line telepon ya. Untuk nomor WA kami 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Untuk line telepon kami, pendengar, 03543 10 11 08.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda saat ini masih mendengarkan Ruang Publik Pro 1 RRI Kediri. Kita akan berbincang berkaitan dengan pentingnya staf paralegal yang paham konstruksi rumah hukum dalam pemberkasan beracara para advokat. Karena saya bukan ranahnya di bidang hukum, nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi ini. Pendengar kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Bibri Ratna Filiana, keanggotaan Kantor Hukum Firma Kahuripan Bela Negara. Mbak Bibri, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi dengan Mbak Aska ya.
1: Iya, betul, dengan Aska.
2: Salam kenal ya Mbak, baru ketemu hari
1: ini. Iya, hari ini pertama, perdana nih ngobrol sama Mbak Bibri ya. Sebelumnya sama Pak Kris pernah.
2: Oh, sering.
1: Sekali, kalau gak salah. Tapi yang lain, penyiar-penyiarnya sudah pernah juga. Ini kalau kita bicara paralegal ya, Mbak Bibri, ini saya juga browsing-browsing ya. Saya juga pengen mengetahui secara mendalam bahwa ternyata paralegal ini adalah seseorang yang sangat penting. Jadi mereka pasti punya peran yang dibutuhkan, utamanya bagi pengacara ataupun juga advokat ya, untuk membantu kinerjanya. Nah ini Mbak Bibri yang berpengalaman. Sudah berapa lama bergabung dengan Pak Kris?
2: Untuk bergabung dengan Pak Krisnya ini kurang lebih 1 tahun setengah sih.
1: 1 tahun setengah.
2: Iya. Sebelum bergabung dengan Pak Kris ini juga saya sudah bekerja di bidang
1: hukum juga.
2: Hukum juga.
1: Ya,
2: di sekitar Paris ini.
1: Oke, siap. Nah, biar pendengar juga makin paham ya, Mbak Bibri ya. Apa sih sebenarnya peran utama dari seorang paralegal di firma ataupun juga kantor hukum?
2: Jadi untuk peran paralegal ini sebagai penyangga operasionalnya itu menjadi mesin penggerak yang mengurus seluruh administrasi hukum kantor.
1: Oke, mengurus seluruh administrasi hukum kantor.
2: Jadi sebagai tangan kanan advokat sih sebenarnya. Ya lebih ke situ. Jadi paralegal ini berperan untuk mempersiapkan amunisi hukum agar advokat bisa fokus pada strategi dan argumennya.
1: Oke, nah ini bicara amunisi hukum itu yang seperti apa?
2: Untuk amunisi hukumnya ini ya seperti itu, Mbak.
1: Berkas perkara.
2: Ya, berkas-berkas perkara, terus seperti berkas-berkas yang dibawa oleh klien seperti itu. Jadi sebagai jembatan informasi menghubungkan komunikasi awal antara klien dengan advokat.
1: Oke, jadi paralegal ini apakah juga ikut terjun secara langsung, Mbak Bibi, bersama dengan si pengacara ini ketika mereka akan menghadapi suatu perkara?
2: Kalau untuk terjun secara langsung itu kita lihat dari perkaranya dulu.
1: Oke.
2: Jadi untuk tidak semua perkara itu paralegal ini akan terjun secara langsung. Dengan advokat gitu. Apalagi untuk paralegal ini juga sebagai pembantu untuk pemberkasan advokat. Jadi kalau kita untuk terjun secara langsung, kita itu lebih ke mempersiapkan berkas-berkasnya.
1: Oke, baik.
2: Jadi untuk yang mengatur strategi dan berargumen itu lebih ke advokatnya.
1: Oke, nah dokumen-dokumennya itu yang biasanya disiapkan oleh paralegal itu apa saja, Mbak Bibri?
2: Untuk yang disiapkan itu untuk dokumen non-litigasi ya. Itu kita mempersiapkan dari draft surat kuasa.
1: Oke.
2: Surat sumasi atau teguran, draft kontrak atau perjanjian, dan berkas perizinan. Itu dari non-litigasi. Kalau dari dokumen litigasi itu ada draft awal namanya gugatan atau permohonan. Terus nanti kita mempersiapkan jawaban juga, alurnya ya Mbak. Terus replik, duplik, hingga kesimpulan.
1: Jadi yang pegang semua urusan dokumen pokoknya paralegal lah, itulah tugasnya gitu ya, menyusun dan sebagainya.
2: Tapi tetap kita harus koordinasi dengan advokatnya.
1: Oke, tadi kan disebutkan ada istilah litigasi dan juga non litigasi. Nah, ini biar masyarakat awam mengetahui sebenarnya ini bedanya apa nih?
2: Kalau non litigasi itu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.
1: Oh, iya. Jadi yang musyawarah?
2: Iya. Okay. Misalnya negosiasi, mediasi atau pembuatan kontrak itu lebih ke non litigasi.
1: Oke, jadi yang litigasi iya. Berarti di
2: luar pengadilan.
1: Di luar ya?
2: Iya.
1: Yang di luar berarti yang litigasi.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Iya, kalau litigasi itu proses penyelesaian sengketa hukum melalui jalur persidangan di pengadilan.
1: Oke, okay. Ini biasanya kalau para legal ini bekerjanya sendiri atau ada tim biasanya, Mbak Bibi?
2: Sebenarnya ada tim atau enggak itu tergantung di awakannya.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Kalau saya ikut Pak Kris ini, para legalnya cuma saya. Untuk yang lainnya timnya itu avokat semua.
1: Oke, okay, baik.
2: Karena di Kauripan Wilayah Negara ini kan juga banyak avokatnya, Mbak.
1: Jadi memang kalau kita belajar apa ya paralegal dengan advokat atau pengacara itu berarti beda ya.
2: Beda.
1: Karena mungkin kita melihat oh orang yang bekerja di firma hukum itu pasti mereka semua pengacara, berarti ya, bukan ya?
2: Bukan. Bukan. Jadi ada staf paralegalnya.
1: Untuk dokumen-dokumen tersebut biasanya ini apa namanya? Artinya dokumen itu diambil dari penelitian di lapangan juga. Atau dari klien yang menyampaikan untuk mendapatkan bantuan hukum atau bagaimana?
2: Iya, untuk berkas-berkas itu sendiri tatkala itu kita mendapatkan dari klien. Ya, jadi ketika klien datang ke kita, kita pasti satu mengecek berkasnya dulu, dokumen-dokumen yang dibawa. Itu kita mengumpulkan data identitas klien seperti KTP. Dan lain-lain ya, pakai identitas diri itu, dan membuat ringkasan kronologi. Jadi ketika klien itu membawa sebuah berkas, tatkala itu sebagian bukti-bukti, kita sebagai paralegal itu kita diwajibkan untuk membuat kronologi.
1: Ya, jadi seperti, alur iya, kasusnya itu seperti apa iya, gitu ya? Iya,
2: itu tidak bisa lepas dari kita untuk kronologi itu. Dan nanti buat dasar kita untuk
1: diperkarakan atau iya. Tidak gitu ya. Jadi kalau suatu perkara itu Mbak Ibri ada dipilah-pilah nggak sih, misalkan oh ini perkara yang sepertinya agak berat nih, ini yang agak ringan nih, penyelesaiannya seperti ini nih. Jadi itu sudah ada opsi-opsi seperti itu, cara-cara langkah-langkah untuk memilah-milah perkara gitu.
2: Iya, pastinya dipilah dulu. Kita pelajari dulu, kita pilih dulu. Kadang kala itu kita koordinasi dulu dengan tim.
1: Oke, jadi melihat bagaimana ini runutannya, kronologisnya yang sekiranya bisa diselesaikan dengan oh musyawarah saja, litigasi atau juga non-litigasi tadi ya Mbak ya.
2: Kembali ke situ.
1: Kembali ke situ lagi. Oke, tapi sebenarnya menjadi seorang paralegal ini susah nggak sih Mbak Wibri?
2: Kadang kalau dibilang susah itu juga enggak. Kalau dibilang gampang
1: enggak juga.
2: Juga enggak. Ya, karena sebagai apa ya? Paralegal ini tugasnya sangat apa ya, Mbak? Kita harus benar-benar teliti gitu.
1: Betul.
2: Iya. Apalagi kalau kita salah ketik aja, itu juga
1: bisa fatal ya Mbak ya. Oke, oke. Jadi dokumen gak boleh sampai hilang nih. Ada satu berkas yang hilang, waduh kacau ya Mbak Bibri ya.
2: Karena untuk pemberkasan klien sendiri itu harus benar-benar kita simpan dengan baik. Kita harus teliti.
1: Oke, okay. Kalau dari pengalaman Mbak Bibi bisa berbagi cerita juga ini Mbak, selama menjadi seorang paralegal ini menangani kasus apa yang apa ya paling gampang atau sama yang paling susah nih, berat nih kayaknya gitu.
2: Selama ini nggak ada yang perkara yang gampang, nggak ada perkara yang susah, semua sama.
1: Aduh, ini bebannya sama berarti ya itu hitungannya.
2: Karena juga kita kan tidak bisa menyajikan sebuah kemenangan terhadap klien. Tapi kita mengupayakan untuk klien ini mendapatkan hak-hak keadilan mereka.
1: Okay.
2: Jadi sebagai staf paralegal ini lebih membantu avokatnya ini bagaimana untuk menyelesaikan sebuah perkara klien ini.
1: Gitu.
2: Jadi kalau dibilang perkara ini gampang, perkara ini susah, itu kayaknya gak ada, Mbak.
1: Oke, baik-baik. Jadi kalau dari kacamata kita sebagai masyarakat awam mungkin melihatnya gimana gitu ya. Tapi kalau yang sudah bergelut di bidang hukum kayaknya gampang-gampang saja.
2: Ya, semua kita mengupayakan yang terbaik untuk klien. Gitu.
1: Kalau misalkan tadi disebutkan ada perkara yang bisa mengarah ke somasi dan sebagainya, itu berarti dokumen-dokumen yang dibutuhkan pun juga lebih banyak lagi, lebih ribet lagi gitu kah, Mbak?
2: Iya, karena untuk tahapan kita untuk laporan ke kepolisian atau ke peradilan itu kita dasar awalnya itu adalah somasi dulu, Mbak, atau teguran awal. Gitu. Kalau nanti kita somasi atau teguran itu kita tidak ada penyelesaian, ya alurnya kita ke laporan ke kepolisian atau peradilan. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Ya. Jadi kita apa ya? Dia dari perkaranya dulu.
1: Oke, baik. Tapi selama bergabung bersama dengan firma hukumnya Pak Kris ini, Mbak Fibri sudah menangani berapa banyak perkara, Mbak?
2: Banyak sekali.
1: sudah puluhan, sudah ratusan mungkin ya.
2: Kalau ratusan belum kayaknya. Cuma kalau ikut kehidupan bela negara ini cukup banyak perkara yang ditangani. Apalagi untuk sementara ini perkara yang lagi berjalan itu lebih perkara apa ya, perdata.
1: Perdata itu yang apa? Bedanya perdata dengan satunya itu apa namanya istilahnya ya? Pidana dan juga perdata itu bedanya apa, Mbak Wimbri?
2: Kalau perdata, kalau pidana kan
1: karena biasanya kan orang-orang tuh melihatnya, oh semua hukum itu semua perkara itu kayaknya sama aja, karena kan orang awam mungkin tidak terlalu paham istilah-istilah hukum begitu ya. Jadi supaya memudahkan masyarakat mencerna istilah-istilah hukum yang dianggap lebih ribet ataupun juga rumit ini gitu, Mbak Wibri.
2: Jadi kalau hukum pidana itu fokus utamanya pelanggaran terhadap kepentingan publik atau negara. Gitu. Kalau perdata itu perselisihan kepentingan antar individu atau lembaga.
1: Oke, baik-baik, siap-siap. Oke, untuk Anda, berikan silakan ya. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita berbincang berkaitan dengan paralegal ya. Fungsi ataupun juga pentingnya staf paralegal yang paham konstruksi rumah hukum dalam pemberkasan beracara para advokat. Anda bisa bergabung sekali lagi di WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289, atau bisa juga di 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami pendengar 0354-310-1108. Kita berbincang bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Mbak Wibri Ratna Filiana, keanggotaan Antor Hukum Firma Kahoripan Bela Negara. Kita jenak-jenak ya, Mbak Fibri ya. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua. Silakan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di streaming rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali mendengarkan segmen Ruang Publik Pro 1 RRI Kediri. Kita masih berbincang tentang pentingnya staf paralegal yang paham konstruksi rumah hukum dalam pemberkasan beracara para advokat. Kita masih bersama dengan Mbak Bibri Ratna Filiana, keanggotaan Kantor Hukum Firma Kahuripan Bela Negara. Masih semangat Mbak Bibri ya?
1: Insya Allah.
0: Kok lemes ini kayaknya ya?
1: Enggak sih. Lebih ke nervous aja.
0: Aduh, kita ngobrol-ngobrol santai aja, okay. Mbak Bibri ya. Kita masih undang juga untuk Anda pendengar pagi ini, silakan ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbincang berkaitan dengan paralegal. Jadi kalau misalnya ada yang ingin diketahui secara mendalam, silakan bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga di nomor 0857 2535 2550. Kita lanjut lagi Mbak Bibi berkaitan dengan paralegal. Apa sih sebenarnya Mbak Bibi tugas administrasi paling penting ini yang wajib dikuasai paralegal untuk membantu advokatnya?
1: Jadi tugas paling penting itu yang pertama, jadi kembali lagi Mbak yang tadi, ketika kita menerima klien, klien itu pas kita kan harus ngecek identitas dan lain-lain. Kita harus bisa memisahkan dengan tegas itu mana dokumen yang asli, mana dokumen yang fotokopi, atau yang berupa salinan.
0: Oke.
1: Jadi kita harus memisahkan itu.
0: Kenapa kok dipisah-pisah?
1: Ya karena untuk apa ya, untuk dokumen asli itu kan lebih sensitif ya Mbak. Iya. Jadi kita mengupayakan itu yang asli kita sendirikan, yang fotokopi kita sendirikan, dan yang berupa salinan itu kita sendirikan gitu.
0: Oke, untuk satu perkara tuh berarti dokumennya pasti banyak Mbak ya. Harus ada yang asli sama harus ada yang salinannya juga.
1: Iya, karena untuk yang asli pun itu sebagai pembanding bahwa yang dalam bentuk fotokopi atau salinan itu ada aslinya.
0: Oke, baik, siap. Tantangan Mbak, ini tantangan menjadi seorang paralegal itu apa Mbak Bibri?
1: Untuk tantangannya itu kita lebih apa ya Mbak? Ya tadi yang saya bilang tadi itu kita lebih teliti.
0: Harus cermat pokoknya ya.
1: Lebih tanggap juga. Lebih ke responsif juga.
0: Karena responsifnya tuh yang gimana tuh?
1: Iya, karena pengalaman saya ikut praktis itu pun saya diajari seperti ini Mbak. Lebih teliti, lebih responsif, lebih cermat, lebih tanggap gitu. Kenapa? Kita salah ucap aja, salah ketik aja itu akibatnya itu dampaknya itu ke
0: kliennya tadi ya. Oke. Nanti kalau misalkan kita, aduh, saya pelupa nih, berarti nggak cocok di paralegal nih ya Mbak ya.
1: Makanya dari itu ketika kita bertemu dengan klien atau koordinasi apapun bentuknya itu, saya tuh selalu mencatat Mbak.
0: Oke, jadi ada note khusus gitu ya.
1: Jadi tidak ada kata lupa. Kalau kita lupa,
0: diingatkan Pak Kris nanti kan.
1: Malah lebih ke apa ya, paralegal itu lebih ke pengingat untuk advokatnya.
0: Oke.
1: Deadline perkara ini, nanti untuk jadwal persidangan, seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Karena setiap perkara itu pasti ada waktu tertentu. Kita harus menyelesaikan, kita harus melangkah kemana, itu ada waktunya.
0: Waktunya itu maksudnya yang bagaimana nih?
1: Iya, karena untuk contoh itu di somasi aja, surat somasi. Di surat somasi itu tatkala itu kita juga memberikan batas waktunya. Tergantung untuk kantor atau advokatnya ya. Tapi untuk pengalaman saya sendiri di Kahuripan ini ikut Pak Kris itu, kita harus di salah satu surat somasi, tahapan surat somasi 1, 2 dan sebagainya itu kita ada deadline waktunya.
0: Oke,
1: ya, seperti 3 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Untuk ya nanti untuk tahapan setelah somasi ini kita harus bagaimana? Kalau tidak ada penyelesaian, kalau ada penyelesaian, nah kita harus mempersiapkan berkas-berkas seperti tadi.
0: Oke, okay, jadi dengan timing tersebut, dengan waktu yang mungkin kadang singkat ya, Mbak Wibri, berarti harus apa ya istilahnya, harus cak-cak lah, harus kejar target gitu ya Mbak ya?
1: Iya, kalau kejar target itu nggak lebih tanggap.
0: Oh, lebih tanggap ya?
1: Harus cermat.
0: Harus cermat.
1: Ya kita nggak ada kata lupa loh, kita nggak ada kata nggak bisa itu. Itu kita semua mengupayakan. Malah para legal ini ya saya bilang tadi, kita sebagai pengingat untuk avokatnya, bahwa tanggal sekian
0: jadwalnya ini
1: ya, gitu. Jadi untuk entah itu nanti koordinasi dengan klien, kita selalu mencatat itu semua Mbak.
0: Oke.
1: Jadi kalender di kantor itu banyak coretan saya.
0: Biar gak lupa ya Mbak ya, masuk ruangan, oh lihat tanggal ini, oh jadwalnya apa nih gitu ya.
1: Penuh. Jadi yang saya ingat tuh lebih ke tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini gitu.
0: Oke, okay. Tapi menjadi seorang paralegal ini kan memang tadi dibutuhkan kecermatan, dibutuhkan ketanggapan, gak boleh lupa lah pokoknya ya. Semua dokumen harus primpen istilahnya, kalau orang Jawa itu menyebutnya begitu ya Mbak ya. Untuk bekerja sendirian ini Mbak Ibi di sana, itu sebenarnya cukup sulit gak sih Mbak? Karena kan kalau kita bicara dokumen itu kan yang diurusin gak cuma satu gitu loh.
1: Kalau sulit enggak sih Mbak, saya menjalani dengan apa ya, kita nikmati aja. Kita juga, saya juga sambil belajar.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena apa ya, kalau kita bikin beban untuk sulit, itu nanti kita yang terbebani. Jadi ya kita mengupayakan ketika satu klien, satu perkara ini kita simpan berkasnya, kita tandai dengan ini klien siapa, atas nama siapa, perkara apa, kita simpan dengan baik, itu insya Allah kita tidak kesulitan untuk kedepannya.
0: Oke, sih.
1: Jadi kita nggak semena-mena apa asal naruh atau asal bawa gitu, enggak. Jadi kita iya, kita ada tempat, ada tempatnya, itu kita simpan dengan baik di map yang itu tadi saya bilang, kita tandai dengan nama perkara apa. Jadi untuk apa ya, untuk kita kesulitan atau merasa sulit itu enggak sih Mbak.
0: Kalau untuk bicara terkait penyuluhan hukum itu paralegal juga punya tugas seperti itu enggak sih Mbak Wibri?
1: Kalau penyuluhan hukum, pengalaman saya belum pernah sih Mbak, tapi
0: ini tugasnya advokatnya langsung ya.
1: Iya, tugas advokatnya langsung. Jadi tim paralegal ini lebih ke membantu.
0: Oke. Okay. Nah, ini saya juga penasaran nih, belajar menjadi seorang paralegal dengan belajar menjadi seorang pengacara atau advokat tuh pendidikannya nih, misalnya pendidikan itu beda jauh enggak sih?
1: Gimana?
0: Pendidikannya beda jauh enggak?
1: Untuk pendidikannya untuk advokat kan pasti pastikan untuk harus sarjana hukum ya Mbak. Untuk paralegal ini bisa dari sarjana hukum atau kita sedang menempuh pendidikan untuk sarjana hukum.
0: Gitu, oke okay, oke okay, siap. Tapi ada sertifikasi khusus nggak sih Mbak untuk menjadi seorang paralegal?
1: Ya, untuk paralegal itu ada Mbak sertifikasi khususnya. Ya sebenarnya saya malah berkeinginan untuk mengikuti itu. Tapi kebetulan kemarin ada informasi itu jauh, jadi iya saya mengurungkan niatnya.
0: Nah, siapa tahu nanti habisnya ada lokasinya yang mudah dijangkau, deket gitu ya. Ya
1: kalau nanti dekat-dekat sini, insya Allah saya minat untuk mengikuti.
0: Menjadi paralegal itu berarti belajarnya apa aja?
1: Gimana?
0: Belajarnya tuh apa aja berarti kalau di paralegal itu? Menjadi paralegal.
1: Ya lebih ke tadi Mbak, pemberkasan.
0: Pemberkasan-pemberkasan secara hukum aja ya berarti ya.
1: Terima klien itu. Tak kala itu kadang saya diajari juga berwawancara dengan klien secara langsung. Menanggapi bagaimana perkara klien yang itu, menanggapi klien menyampaikan permasalahannya.
0: Nah, paralegal tuh perlu juga gak sih Mbak Wimri belajar kayak pasal-pasal, misalkan hukum KUHP atau apa gitu? Perlu gak sebenarnya seorang paralegal itu?
1: Perlu.
0: Nah ini
1: perlu sih.
0: Ngapain pasal tuh susah loh ya Mbak Wimri.
1: Susah. Gak semua orang apa Mbak.
0: Iya benar.
1: Ya kalau untuk belajar KUHP, apalagi sekarang itu kan ada KUHP baru, itu pasti saya pun juga belajar. Iya, apalagi juga di Kahuripan ini juga difasilitasi buku-buku untuk KUHP terbaru, kemarin juga ada. Nah ya saya sering baca-baca gitu.
0: Berarti itu bisa menjadi salah satu dasar bahwa seorang paralegal tuh tidak hanya bisa masalah dokumentasi dan sebagainya, administrasi, tapi juga tahu atau memahami berkaitan dengan ranah hukumnya seperti apa gitu. Jadi belajar banyak hal tentang hukum itu memang apa ya, bisa dikatakan kalau bagi kita mungkin ribet ya, susah ya, tapi ternyata kalau didalami pun menarik loh hukum itu ya Mbak Wibri ya.
1: Sangat menarik.
0: Kenapa kok
1: saya lebih
0: ini apa? Tertarik dengan hukum? Sekolahnya memang dasarnya hukum ya Mbak Wibri ya?
1: Saya dulu ekonomi Mbak.
0: Oh ekonomi, ini terjun ke hukum ini gimana jalurnya?
1: Ya dulu saya belum sempat lulus sebenarnya, diambil ekonomi ini. Terus nah saya ditawari untuk jadi admin di kantor hukum ini. Ya dulu saya sebatas admin Mbak. Saya cuma membantu di agenda-agenda gitu aja. Belum sampai pegang berkas-berkas gitu, belum. Terus saya kok ada keminatan, terus ada keinginan untuk belajar jauh seputar hukum ini bagaimana. Ternyata menarik juga ya. Ya tadi kala kita kadang bikin pusing, tapi oh menarik.
0: Ini tiba-tiba saya kepikiran ya, orang yang berhak untuk bisa mendapatkan berkas perkara atau yang pegang lah intinya berkas-berkas perkara ini, apakah memang harus paralegal? Kalau misalnya kita sebagai admin biasa nih, boleh gak sih pegang seperti itu, kasus-kasus seperti itu?
1: Kalau cuma pegang aja boleh Mbak.
0: Nah maksudnya mungkin nanti kan takutnya ini ada berkas yang oh kok gak ada nih, hilang nih, atau misalkan nanti bisa menjadi kendala dalam suatu perkara tersebut begitu.
1: Nah itu kadang ya dulu pernah, ini cerita ya. Dulu pernah, jadi sekantor itu ada berapa orang gitu. Kadang kalau mau melihat berkas atau mau pegang berkas itu, saya harus menerapkan prinsip kalau berani pegang ya berani membalikan gitu loh. Jadi kalau kamu pengen baca-baca, kalau kamu pengen lihat gak apa-apa, tapi habis itu dikembalikan. Karena hilang satu lembar pun kita Mbak yang pusing.
0: Karena kalau satu hilang pun pasti kan kita ngurusnya dari awal ya Mbak Wibri ya.
1: Iya gitu. Makanya kadang sebelum kita melaksanakan agenda hari ini gitu, untuk perkara ini, itu sebelum hari H itu saya selalu mempersiapkan berkas-berkas itu semua Mbak. Jadi sebelum hari H itu semua berkas sudah siap, sudah dalam map, dalam tas. Itu ketika hari H-nya kita tinggal bawa. Jadi nggak ada kata aduh lupa, aduh hilang.
0: Itu kliennya juga harus punya pegangan sendiri nggak, atau dari paralegal nih yang pegang berkas-berkasnya?
1: Untuk klien ya, selama ini klien itu pasti kita kasih dalam bentuk soft copy Mbak. Jadi untuk surat kuasa itu yang asli kan kita bawa nih. Jadi untuk klien kita beri soft copy-nya.
0: Jadi tidak dalam bentuk hard copy-nya ya, cetakan gitu nggak begitu?
1: Iya. Untuk hard copy-nya tuh kan kita bawa. Jadi untuk soft copy-nya pasti klien tuh kita kasih kan.
0: Berarti untuk klien tidak boleh mendapatkan atau memegang yang aslinya, yang versi cetakannya itu, harus dalam bentuk file kah memang aturannya seperti itu?
1: Enggak sih, kalau dalam bentuk lembaran gitu kita kasihkan Mbak tetap.
0: Siap. Nah ini Mbak Wibri, soft skill yang wajib dimiliki oleh seorang paralegal.
1: Untuk soft skillnya, kemampuan riset ya Mbak. Anda mencari dasar hukum, pasal atau putusan hakim terdahulu yang relevan. Jadi untuk kemampuan riset ini saya sedang belajar sih Mbak. Jadi untuk mencari dasar hukum, pasal atau putusan hakim terdahulu yang relevan itu pasti koordinasi dengan avokat. Ya lebih ke lebih belajar dulu ini koordinasi ini bagaimana.
0: Bisa jadi sebagai ya apa ya, teman ngobrol lah ya. Ini ya, pasnya nih masuk mana nih gitu ya, perkara ini gitu ya, kasus ini gitu.
1: Iya. Kalau untuk kemampuan risetnya itu sekarang saya sedang belajar itu, Mbak.
0: Yang dipelajari banyak ya, Mbak.
1: Banyak. Terus ya selain kemampuan riset itu komunikasi yang efektif. Jadi mampu menggali informasi dari klien secara ramah dan berkoordinasi dengan baik dengan staff-staff APH atau staff peradilan gitu. Jadi kita mencoba untuk gimana ya, ramah gitu loh.
0: Tapi kalau paralegalnya berarti bisa on call 24 jam gak sih? Misalkan kita lagi menghadapi perkara yang betul-betul genting banget nih, harus cepat selesai nih, harus ada solusinya nih, itu bisa kayak gitu gak?
1: Bisa.
0: Tapi pernah mengalami masa-masa seperti itu Mbak Bibri?
1: Sangat pernah Mbak.
0: Sering ya, kayaknya.
1: Tapi saya tuh gak berhenti bunyi kadang.
0: Nah tadi juga ini kayaknya sibuk juga gara-gara ada kasus gitu.
1: Ya kadang tuh selain komunikasi dengan klien, kadang kita kan juga konsultasi gitu. Tapi kan untuk konsultasi sendiri saya kan tidak bisa memutuskan sendiri Mbak. Maksudnya saya koordinasi dengan Pak Kris.
0: Baik.
1: Jadi kadang malam-malam gitu ada
0: si kerja aja nih gitu ya.
1: Sebenarnya kita selain komunikasi dengan klien kadang ya ada orang berkonsultasi gitu. Kita terima 24 jam.
0: Oke. Berarti 24 jam ini dalam artian ada klien yang menghubungi Mbak Wibri secara langsung atau misalkan di kantor nih juga ini membuka layanan juga. Bisa datang langsung ke kantor atau bisa melalui mungkin telepon saja enggak apa-apa atau gimana?
1: Enggak sih, kita tidak membatasi itu. Tapi ketika calon klien ini berhalangan untuk hadir ke kantor, kita membuka layanan via WA atau telepon gitu. Jadi bisa chat aja atau telepon.
0: Oke.
1: Atau kita agendakan untuk pertemuan yang dekat dengan
0: tempat tinggalnya klien gitu. Oke, ini saya juga jadi penasaran juga nih. Kalau misalkan ada satu perkara, tapi si kliennya ini jarak jauh nih. Sementara misalkan yang pegang Mbak Bibi di sini jauh, misalkan luar kota, nggak bisa ketemu. Nah itu gimana cara ngurusnya?
1: Kita itu sedang kita alami ya saat ini. Itu malah di luar provinsi. Kita sering mengagendakan untuk Zoom meeting seperti itu. Jadi untuk berkas-berkasnya bisa
0: dikirim,
1: ya, bisa dikirim. Kita bicara melalui Zoom dengan tim yang lainnya.
0: Para legalnya juga punya ini nggak sih? Punya tugas untuk menjaga. Misalnya kalau misalnya satu perkara ada saksi-saksi begitu ya, mereka betul-betul dijaga, jangan sampai nanti maksudnya ada indikasi memojokkan atau mungkin juga ada bahkan mungkin tuntutan balik atau mungkin juga ada intimidasi dan sebagainya.
1: Ya kita membantu avokat untuk itu sih Mbak, kita lebih menjaga. Dan yang pasti itu kita juga menjaga rahasia atau privasi klien.
0: Jadi betul-betul dijamin ya, itu ada aturan undang-undangnya sendiri juga ya Mbak Bibi.
1: Iya ada, itu kode etiknya avokat.
0: Oke siap Mbak Bibi. Terakhir ini ya, kalau misalkan kita mau jadi seorang paralegal, yang pasti apa sih yang harus dimiliki utamanya? Saya mau daftar jadi seorang paralegal nih.
1: Untuk daftarnya ya saya sampaikan tadi Mbak, untuk daftar staf paralegal kan
0: harus punya pengalaman.
1: Iya, harus punya pengalaman itu. Terus ya ada seperti yang saya sampaikan soft skill-nya juga. Ya lebih ke itu sih.
0: Oke, kalaupun harapannya dari Mbak Bibi berkaitan dengan tugas seorang paralegal yang harus betul-betul tetap handal dan juga profesional, apa Mbak Bibi?
1: Harapannya untuk menjadi
0: paralegal yang handal dan juga profesional.
1: Harapannya sih ya gimana ya? Lebih baik dan lebih semangat gitu aja sih, Mbak.
0: Oke, siap. Mbak Ibu, terima kasih ya sudah berbincang bersama dengan RRI Kediri pagi ini. Sudah mampir ke studio kita pagi ini, Mbak Ibu ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang menyimak perbincangan kami berkaitan dengan pentingnya staf paralegal, tentu tadi sudah punya bayangan, oh, paralegal itu seperti ini tugasnya. Membantu advokat ataupun juga pengacara dalam menangani suatu perkara, bahkan juga membantu dalam hal pendampingan, misalkan memberikan konsultasi hukum, begitu Mbak Wibri ya. Oke, sekali lagi terima kasih Wibri Ratna Filiana, keanggotaan Kantor Hukum Firma Kahuripan Bela Negara, berkaitan dengan pentingnya staf paralegal yang paham konstruksi rumah hukum dalam pemberkasan beracara para advokat. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kami pagi ini. Tetaplah bersama dengan kami di Kediri pagi ini.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Benar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Saat kau tertidur,

final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne di hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok, karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental, karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne Maxime Bernoyer menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wati Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan

0: ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka. Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owain ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026, mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Erf Renard, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
0: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: No, starting off a tournament is always very special.
3: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
4: Ya,
5: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Fahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Enkiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Fahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa menanti game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Bang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Doja Xuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Kansuaritski, Protegerer, Itrus Mengudara, untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca selaku Direktur Persija juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fedorant kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilmuan.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan kita masih melanjutkan perjalanan Kediri siang ini untuk edisi hari ini di agenda hari Rabu 27 Mei 2026 dan masih dipancarwaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Satu kabar kehilangan pendengar kita informasikan kembali, dilaporkan kehilangan barang atau surat-surat penting ya. Ini berupa satu buah STNK roda 2 nomor KAMH1JB8113AK514574, nomor SIN JB81E1509784, nopol AE4711WW atas nama Sudono, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto 113A RT3, RW3, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian satu buah EKTP dengan NIK 350217160660002 atas nama Sudono. Kemudian satu buah ATM Bank BNI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 182047479. Kemudian satu buah ATM Bank BRI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 0070010222838533. Kemudian satu buah kartu Indonesia Sehat atau KIS ya dengan nomor kartu 00015137 6415 atas nama Sudono. Diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 yang lalu pendengar sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang atau jatuh di Pasar Pemenang Pare, Kabupaten Kediri dan sudah dilakukan pencarian namun hingga saat ini belum ditemukan. Ya mudah-mudahan dari apa yang kami informasikan bisa ada follow up, tindak lanjut dan juga ada kabar baik segera ditemukan. Dan bagi Anda yang menemukan atau Anda yang mengetahui informasi di mana keberadaan barang-barang yang tadi sudah kami informasikan, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 di RRI Kediri. Atau Anda bisa langsung datang ke kantor RRI Kediri, tepatnya di Jalan PB Sudirman nomor 104 di Pare Kediri pada jam kerja mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan mendengar kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri siang ini. Nanti bakal pada pukul 12 ya waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan segmen hiburan kesayangan Anda. Ada Sekoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan yang nanti merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Willy Anugrah, melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh, semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
2: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Ma'e? Ya wajar, Ma'e kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
1: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
2: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
1: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
2: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
1: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Ma'e.
3: Kalau tidak kelapa buah.
1: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: Makin rame dan kaya nih, perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: kalian lihat nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP sampai enggak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh?
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasi gorengnya. Enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgurnya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini bersama saya Willy Anugrah di program Sekoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Untuk edisi hari ini di agenda hari Rabu ya, 27 Mei 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan hadirkan Sekoci untuk Anda 1 jam ke depan ya, semuanya tim rapat pada pukul 1 siang. Monggo Anda boleh request lagu-lagu keroncong, lagu-lagu campur sari yang sudah kita buka di jalur interaktif ya di segmen pertama kali ini di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Oke, ada dua nomor ya yang bisa Anda akses mendengar di kesempatan siang hari ini untuk request lagu-lagu keroncong dan campur sari. Oke, saya terima penelpon yang pertama yang sudah bergabung di jalur WA kami ya. Ada siapa nih? Ada Bobo Bani rupanya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bobo Bani.
1: Sugeng siang. Senandung keroncong dan campur
0: sari. Oke, Bobo Bani, apa kabar siang ini, Bobo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke.
1: Mudah-mudahan Mas Willy sekeluarga juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Robbal Alamin. Iya, baik, terima kasih. Bobo Bani juga demikian. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu pokoknya. Oke. Bobo Bani ini mau request lagu apa ini, keroncong atau campur sari? Biar saya siapkan dulu ini, Bobo Bani.
1: Nun Bung Karno Putra Fadjar saking Heni Kusuma.
0: Bung Karno Putra Fadjar ya, dari Heni Kusuma. Oke. Siap, monggo salam-salamnya ini Bobo Bani.
1: Saya wonten nedah segede kagem ibu-ibu mawon riyen.
0: Ngaten nggih, monggo.
1: Bu Eti Mawanda, Ibu Utri, Bu Sita, Bu Nini Ardani, Mbak Nawang, Mbak Pina-Pina, Bu Rahayu, Mbak Dewi, dan sedoyo kemawon pamit campur sari hari kecil.
0: Oke.
1: Matur sembahun sekalipun.
0: Sami-sami. Bobo Bani, nggih, matur nuwun sangat. Ya, di belakang Bobo Bani yang mau bergabung, monggo silakan saya buka kembali ya. Sekali lagi di dua jalur, yang pertama 0812-3460-0289 atau juga boleh di 0857-2535-2550. Ini juga bisa Anda akses pendengar di kesempatan sore siang hari ini ya untuk Sekoci. Dan yang pasti untuk genre masih kita persembahkan keroncong dan juga campur sari untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini mungkin sedang disibukkan begitu ya dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban yang sudah dimulai sejak tadi pagi. Sampai sekarang ada yang masih berlangsung, ada yang sudah selesai, ada yang sudah dalam tahapan distribusi, ada yang dalam tahapan masak-memasak. Wah, ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas mulia begitu ya, khususnya untuk panitia-panitia hewan kurban, penyembelihan hewan kurban yang masih sibuk tentunya di jam-jam seperti sekarang. Dan yang pasti kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Adha atau yang erat kaitannya dengan penyembelihan hewan kurban, ini memang menjadi satu momentum yang membahagiakan untuk semuanya ya. Karena bagaimanapun juga ini kesempatan kita untuk berbagi, kemudian juga kesempatan kita juga untuk apa ya istilahnya ini, merajut tali silaturahmi kembali, meningkatkan rasa kepedulian kita, rasa kasih kita, cinta kita terhadap saudara-saudara kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, ini adalah mengasah kreativitas ibu-ibu ini khususnya dalam mengolah daging hewan kurban ini mau diapakan begitu ya, apakah di sate? Apakah di masak gulai atau mungkin soto atau rawon begitu ya. Ini menjadi satu pilihan-pilihan yang biasanya ini request begitu ya, request dari suami, request dari anak-anak. Iya, baik. Dan mendengar, saya masih menunggu Anda bergabung kembali di 0812-3460-0289 atau juga di 0857-2535-2550 untuk Anda akses di jalur tersebut, pendengar, di kesempatan siang hari ini. Kebersamaan kita sampai nanti merapat pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, kita masuk di segmen kedua ya untuk program Sekoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Saya bacakan dulu untuk yang sudah masuk di jalur WA ya. Kali ini ada Pak Mariono dari Tulungagung yang sudah masuk ya, Sekoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Pak Mariono request lagu Putri Solo versi Tania Dewi. Tadi sudah langsung saya putarkan ya, karena WA-nya sudah masuk sejak awal. Selanjutnya untuk Bu Sita, Bu Eti, Yang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat dengan Pak Mariono di Tulungagung, pendengar setia kita ya, yang sudah masuk di jalur WA 081 3541116. Oke, saya terima dulu di jalur on air ya. Selamat siang, Sekoci.
1: Sugeng siang, Sekoci, Senandung, Keroncong, Campur Sari.
0: Asik, Senandung, Keroncong, Campur Sari. Ada Mama Wanda di Kalidawir, Tulungagung.
1: Betul sekali. Pripun sangganteng pawartosipun, Pak Ari?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat semuanya. Pak Ari lagi cerah ini, Mama.
1: Oh, sama dong.
0: Sama
1: Kali
0: ya.
1: Kalidawir juga cerah.
0: Kalidawir juga sama. Oke. Okay. Baik.
1: Pripon. Korban nopo sang ganteng?
0: Saya korban perasaan saja, Mama.
1: Oh, padha neng ngono. Perasaane neng Sekoci nih, Mama Wanda.
0: Makanya langsung gabung ya ini ya. Perasaannya untuk Sekoci.
1: Tapi cepi awet mau lho, Le.
0: Inggih, matur nuwun sangat. Oh, ini Mama sehat-sehat pokoknya ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kula suwun.
1: Sehat terus ngrungokne RRI
0: Kediri. Oke.
1: Kali Jawir mening cling sip.
0: Wah, mantap. Alhamdulillah, mudah-mudahan awet ini. Mantap
1: tenan lebe. Apa menenek engko lagu iki?
0: Apa
1: diganterne
0: weh.
1: Kaya wong tanggapan.
0: Lagu apa ini, Ma, yang mau didengarkan ini?
1: Nanti lagunya tertekelutan aja tanggapan.
0: Tertekelutan, oh, kirain tertek ngujang.
1: Ah, iya. Ini tadi yang kirim salam itu tadi siapa yang SMS?
0: Tadi Pak. Itu iya tadi ada Bopo Bani yang sudah masuk lewat
1: Bopo
0: telepon. Iya.
1: Bopo Bunda Sitane.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pak Kardine, Pak Setioko. Ora liwat karo Ledo.
0: Ah, ini. Jangan ketinggalan pokoknya.
1: Gendang munggah iki kilo ledo-ledo. Bunda sadur neng atas angin gonku sek munggale.
0: Oh, ngaten.
1: Oh. Iki nyundul Mama Wanda le.
0: Iya.
1: Bunda sadur, ayo Bunda kencang munggah.
0: Salam.
1: Ini kali gentrong piye? Mening to RRI.
0: Salam kenal.
1: Iki neng atas angin kono lho le iki le.
0: Oh, ngaten. Nggih.
1: Iso nyundul Mama Wanda iki le.
0: Salam kenal untuk Bunda sadur ya.
1: Iki anu ya Bunda sadur. Rungokne lagu iki mening banget.
0: Inggih.
1: Nah, iki salame kagem sedaya kemawon Kang Gandeng.
0: Inggih.
1: Salame sugeng siang. Sembah nuwun kedalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Wanda dari Kalidawir yang sudah di request tadi apa nih? Tertekelutan papar ya. Kalau saya lihat di sini ada paparnya soalnya. Matur nuwun sangat Mama, sehat-sehat pokoknya di Kalidawir laris manis jualannya. Mama Wanda, waduh kapan-kapan harus mampir ke sana nih kru RRI ya. Di Kalidawir Tulungagung ini sudah lama ini Mama Wanda mempersilakan, kapan ini RRI mampir katanya. Oke, baik, saya juga masih menantikan Anda yang mau bergabung kembali di jalur on air seperti Mama Wanda barusan di 0354 310 1108, atau seperti Pak Bopo Bani tadi juga sudah bergabung ya lewat telepon WA di 0812 3460 0289. Monggo dipun akses, ini sudah saya buka keduanya. Atau di nomor satunya lagi di 0857 2535 2550, ini juga bisa Anda akses juga.

Oke, saya juga turut menyapa Kak Ica dari Blitar ya, yang sudah bergabung di jalur WA. Terima kasih atensinya. Ini monggo nih Kak Ica, mau request apa? Waktunya masih cukup ya, ini ada 15 menit ke depan nih. Nanti coba saya putarkan, kalau misalkan ada di list, ini langsung saya putarkan. Seperti tadi Pak Mariono, ini masuknya juga awal ya, jadi langsung saya putarkan. Sebelum saya baca WA-nya, sudah saya putarkan dulu begitu. Dan juga saya menyapa kembali yang sudah menyapa hari ini, ada Bu Sandra di Kota Kediri. Oh, ini jarang-jarang nih Bu Sandra bergabung lewat jalur WA ya. Ini Bu Sandra hanya menyapa selamat siang untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri, sehat-sehat semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Oke, matur nuwun sangat ini Bu Sandra yang ada di Kota Kediri sudah menyapa kita semuanya. Gak ada request ini ya Bu Sandra ya. Oke, siap. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin juga ya untuk Bu Sandra, sehat-sehat beserta keluarga tentunya. Monggo, ini masih ada waktu 15 menit untuk request yang sudah masuk. Ini sembari saya siapkan Terteklutan Papar yang tadi sudah diminta Mama Wanda ya, dari Kalidawir Tulungagung.

Yang pasti untuk Anda yang sedang sibuk ini ya dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban yang mungkin masih berlangsung begitu ya. Mungkin ada sebagian yang sudah selesai, sudah beristirahat di rumah sembari mendengarkan sekoci, atau mungkin dengerin sekoci sambil apa nih, motong-motong gitu ya. Iris-iris. Saya ucapkan selamat beraktivitas saja dan juga melanjutkan aktivitasnya untuk apa ya, ini juga terhitung insya Allah menjadi ibadah kita ya, manakala kita terlibat dalam satu kepanitiaan penyembelihan hewan kurban, baik itu yang memotong sampai dengan yang mengolah begitu ya, memasak. Ini semuanya insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, di hari Idul Adha yang kita peringati bersama di hari ini. Oke, baik, saya menyapa kembali teman-teman di Blitar. Ayo monggo ini. Kalau di Blitar saya ingatnya sama siapa? Blitar salah satunya ini ada Mbah Geng ya, ada Mbah Geng, kemudian ada Pak siapa ini, saya soalnya sudah sempat gabung satu kali. Ini ada yang juga dari Ponggok Blitar begitu ya. Mohon maaf saya lupa namanya, saking banyaknya pendengar kita. Kemudian juga yang sudah menyapa kita semuanya ada Kak Ica, ini juga sudah menyapa kita semuanya. Katanya nanti mau gabungan di rendang, monggo saya tunggu ini Kak Ica dan juga teman-teman Blitar ya. Langsung diramaikan, kalau bisa langsung telepon aja nih. Ini malah lebih gayeng kalau misalkan telepon ya. Atau chat juga enggak apa-apa, nanti requestnya apa, kirim-kirim salam untuk siapa nanti akan kita bacakan. Ya, selagi waktunya cukup, ini pasti akan diputarkan kalau gabungannya di awal begitu ya. Di situ. Nanti yang pasti saya juga mengundang pendengar-pendengar yang lain. Ini biasanya kalau dari Kota Kediri ada Lido, ada juga Pak Munoto, kemudian juga kalau dari kawasan Paris ini ada banyak juga ya, ada Bunda Sita, ada Pak Setioko, ini yang juga tentunya boleh kita tunggu gabungannya di kesempatan siang hari ini. Masih melaju bersama Sekoci, Senandung, Keroncong dan Campur Sari di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: rumah makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Mahesa.
1: Muka-muka kak.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini di program Rendang Request Dangdut Sedep Gurih Wena Pol. Untuk edisi hari ini di spesial Hari Raya Idul Adha ya, yang kita peringati bersama umat muslim di seluruh Nusantara. Untuk edisi hari ini di agenda Rabu 27 Mei 2026. Kita akan membersamai Anda di perjalanan Kediri siang lewat segmen Rendang sampai nanti merapat pukul 3 sore di kesempatan kali ini. Oke, ini sudah banyak yang menyapa kita semuanya ya. Di jalur WA sudah ada, di jalur call juga sudah ada, jalur on air juga sudah ada. Saya mengundang Anda di 0812-3460-0289 atau di nomor yang satunya lagi di 0857-2335-2550. Oke, saya tunggu ya. Saya terima satu penelpon terlebih dahulu. Ada siapa nih? Oh, ada Mbah Geng ya di Blitar. Oke, saya terima terlebih dahulu. Selamat siang Mbah Geng.
1: Selamat siang Mas Willy.
0: Waduh Mbah Geng, sampai kewangan saya sama Mbah Geng ini.
1: Satu minggu saya gak gabung Mas Willy.
0: Gitu ya Mbah Geng ya.
1: Ya ini tadi nganu di grup baca kok.
0: Oh gitu.
1: Grup mengatakan Mas Willy siaran.
0: Oh gitu.
1: Iya langsung.
0: Oke. Okay. Gitu. Iya ini sudah banyak nih, rame nih di jalur WA nih. Cuman iya, belum saya baca. Iya. Oke, okay, ya monggo-monggo Mbah Geng, apa nih lagunya nih?
1: Lagunya Tia Monica Tiga Sabrina.
0: Oke, okay, apa judulnya tuh?
1: Tia Monica.
0: Oh, judulnya Tia Monica.

0: joss semuanya.
1: Itu nganu kalau malam kadang-kadang pundel-pundelan itu
0: oh gitu.
1: Inggih. Iya, Bu Hati. Pertama Bu Sita.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Lili. Bu Bani.
0: Bu Bani.
1: Ledol.
0: Ledol.
1: Juga

0: Sukarji.
1: Dan semuanya ya Mas Bini.
0: Iya, siap Bagang, matur nuwun sangat nggih. Sami-sami Bagang.
1: Assalamualaikum Mas Bini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagang sudah bergabung dari Blitar sana ya. Saya menyapa pendengar berikutnya yang mau bergabung, monggo saya undang di 0812. Waduh, ini saya terbiasa membaca nomor lama ya. 0812 3460 0289. Saya terima terlebih dahulu ada Bopo Bani yang bergabung kembali. Tadi di Rendang ketemu, sekarang ketemu lagi ya Bopo, Bopo Bani ya. Bopo Bani, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Oke, Rendang.
2: Mie gandur
0: sedap,
2: gurih, enak pol.
0: Oh, enak pol. Oke, Mbak. Bopo Bani masih semangat ya?
2: Jumpa lagi.
0: Sehat ya, Bopo Bani ya, masih semangat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Ya, mudah-mudahan Mas Bini juga diberi kesehatan
0: amin. Sekeluarga. Amin ya rabbal alamin, Bopo Bani. Nggih. Bopo Bani ini mau dengerin apa ini dangdutnya nih? Saya siapkan nih mumpung waktunya masih panjang.
2: Iya, pengorbanan dari Mansur.
0: Dari Mansur ya, pengorbanan. Oke, ya, siap.
2: Pengorbanan nih, waktunya pengorban ini.
0: Oh iya, pas ini ya, betul. Waktunya Hari Raya Idul Adha berkorban. Waduh, pas. Oke.
2: Ya. Tapi tadi ibu-ibu sudah.
0: Ibu-ibu sudah. Sekarang bapak-bapak. Oke.
2: Pak Selamat.
0: Pak Selamat.
2: Pak Sukarji. Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng.
2: Mas Girang. Pak Monoto. Pak Mariono. Lidul. Yang Purbo. Yang Ramat. Pak Agus.
0: Ya.
2: Pak Jaena. Om Predi. Pak Tarji. Putra Tutu. Dan semuanya.
0: Dan semuanya.
2: Pak Senggol. Mohon maaf.
0: Oke. Iya, baik.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bopo Bani nggih. Sama-sama. Oke, dengan Bopo Bani. Terima kasih sudah bergabung di 0812 3460 0289. Saya menyapa Anda kembali yang bergabung, silakan ini boleh sudah ada kesempatan untuk bergabung di jalur WA juga boleh ya, atau juga di jalur on air 0354 310 1108 juga boleh. Saya menyapa saudara kita yang ada di Palu ini. Ada Bu Farida nampaknya ya. Oke, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bu Farida.
3: Halo, selamat siang
0: Bang. Selamat siang Bu Farida.
3: Renyah, gurih, sedap pun.
0: Oke, rendang sedap, gurih, enak pol gitu ya.
3: Enak pol, asik.
0: Asik sekali ya. Waduh, ini ya, luar biasa.
3: Apa kabar Bang Willy?
0: Kabar sehat Bu Farida. Bu Farida bagaimana kabar keluarga di Palu semuanya?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat semuanya ya. Oke. Waduh. Iya, siap. Cuaca di Palu seperti apa ini Bu Farida? Apakah cerah sama di Kediri?
3: Cuaca lagi redup-redup di
0: redup-redup
3: sini.
0: Redup-redup di sana. Oke. Iya, banyak orang ini juga ya menyembelih hewan kurban ini.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nikmatnya hari
3: tadi
0: ini.
3: Tadi Bu Farida kirim WA tadi.
0: Oh gitu.
3: Ternyata bisa gabung.
0: Bisa gabung
3: ya.
0: Iya.
3: Lagunya dari
0: apa nih?
3: Ini Bang Willy.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya dari judulnya Menanti Kekasih.
0: Menanti Kekasih judulnya. Oke, dari
3: kalau nggak salah yang nyanyi dari Samila Cahya dan Aksai Abilah.
0: Oke, Samila Cahya dan Aksai Abilah. Oke, siap iya. Bu Farida. Baik, ada salam-salam ini?
3: Kirim salam ya.
0: Monggo, boleh-boleh.
3: Yang
0: boleh.
3: Pertama tadi siapa? Bopo Bani.
0: Tadi ada Bopo Bani. Betul. Iya. Ada siapa lagi? Halo Bu Farida.
3: Ada
0: okay.
3: Pak Munoto ya.
0: Pak Munoto.
3: Ada Pak Munoto,
0: Kota Kediri.
3: Pak Nasrun, Pak Zainal. Pak Widi di Tokyo, Pak Benijo di Manado.
0: Iya.
3: Ada Kang Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan.
3: Burini. Ada Pak Sutarji ya. Pak Predi, Bu Utri.

0: Mas Gilang, Mas siapa yang dia? Mas Faris Gilang. Ya, Mas Cahyo, ada Ayu di Mas Risana, ada Ramadan di Sorong, ada yang Purba, Bu Sita, ada Baniar, Bu Wanda, Bu Siti Aisyah, semuanya yang lagi pantau di acara rendang, ya, salam sehat, salam sejahtera.
1: Minal aidin
0: wal faizin,
1: mohon maaf lahir dan batin juga, Bu Farida. Sama-sama.
0: Tunggu lagunya,
1: Okay.
0: Dadah, assalamualaikum.
1: Oke, baik, Bu Farida, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mumpung waktunya masih cukup panjang, saya bacakan dulu yang sudah bergabung di WA ya, sebelum saya putarkan requestnya nanti, karena tepat pukul 2 harusnya kita sudah masuk di segmen cek fakta ini. Oke, saya dulukan dulu untuk ke WA yang sudah masuk. Ada siapa saja ini kali ini kita menyapa. Ada masih muter ya, masih keluar-keluar ini WA-nya nih. Oke, ada Kak Ayu Febria. Oh, aduh, ini teman-teman squad dari Blitar. Siang Mas Willy, Ayu Febria requestnya lagu Antara Benci dan Rindu versi Silvi Kumala Sari dan Gerry Mahesa. Salamnya untuk Mbak Ica, Aprilia, Mbak Sugeng, utinya Aska Alisa. Terima kasih Mas Willy. Oke, sama-sama Kak Ayu Febria, tadi sudah langsung saya putarkan ya lagunya ya. Mudah-mudahan langsung bisa didengarkan begitu, karena waktunya panjang, takutnya kalau tidak langsung diputar nanti waktunya tidak cukup gitu. Oke, sudah terputarkan tadi untuk requestnya Kak Ayu Febria. Begitu juga dengan siapa nih, Kak Ica ya. Kak Ica tadi requestnya mengapa. Selamat siang Mas Willy, rendang sedep gurih enak pol, dari Kak Ica Aprilia requestnya mengapa versi Ajeng Febria. Selamatnya untuk Mbak Sugeng, utinya Aska Aliza, Mbak Ayu Febria, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sudah kita putarkan langsung ya, mengapa ini di segmen pembuka, karena WA-nya sudah langsung masuk, nanti langsung kita putarkan juga. Tinggal yang dari siapa yang belum terputar ini. Dari utinya Aska Aliza, selamat siang rendang sedap gurih enak pol Mas Willy, utinya Aska Aliza request Gerimis Mengundang. Habis ini kita langsung luncurkan ini. Dari Diva Hani versinya ya. Salam untuk Mbak Sugeng, Mbak Ayu Febria, Mbak Ica Aprilia. Terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa juga untuk pendengar dari Tulungagung, pendengar setia kita Pak Mariono yang juga turut menyapa kita semuanya. Rendang request dangdut sedep gurih wenak pol, dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Pop Dangdut Koplo Kau Tercipta Bukan Untukku, versinya Diva Hani. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Lekdol, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah, bersama dua darah cantik. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tidak ditemani siapa-siapa ini, kebetulan Pak Mariono, saya sendiri. Oke, teman-teman pada ini ya, pada Idul Adha, pada menikmati masakan ini, daging hewan kurban ini, pada di rumah masing-masing untuk libur. Baik pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri siang ini, dan saat lagi kita akan jelang terlebih dahulu segmen cek fakta untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Masih di Kediri siang ini pendengar, kita memasuki segmen cek fakta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat kita hadirkan kabar hoax atau kabar bohong mengenai pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan melegalkan miras atau minuman keras, akan disampaikan oleh rekan Iva.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota atau Pemkot Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum Perda Nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini ya, di program Rendang Request Dangdut Sedep Gurih Wena Pol. Sudah ada yang bergabung kembali di jalur 0812-3460-0289 ya. Dan juga saya mengundang Anda untuk bergabung di 0857-2535-2550. Saya terima terlebih dahulu sudah ada Pak Setioko yang sudah merapat di jalur call WA di siang hari ini. Halo, selamat siang Pak Setioko.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setioko, apa kabar?
1: Sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Pak Setioko, sehat kabarnya ya, siang ya, ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat. Ya, Lilian. Kenapa? Bukan penyiar baru ini saya, Pak.
1: Oh, penyiar biru.
0: Oh, biru. Penyiarnya penyiarnya biru habis kena cat ya rupanya ya. Kena cat tembok ya. Aduh.
1: Aku kira penyiar biru.
0: Penyiar biru habis ditonjok siapa saya, Pak, jadi penyiar biru-biru. Maksudnya kok? Ya.
1: Ada temannya
0: enggak? Enggak ada nih, saya sendiri ini. Pasti aku pasti nyari ini ya, teman-teman saya yang cantik-cantik ini pasti dicari ini.
1: Ya, yang cantik-cantik itu.
0: Oke, kali ini saya sendiri pasti aku. Teman-teman libur pada makan sate mereka.
1: Oh, makan sate lah. Anu ini belum belum makan sate.
0: Belum, saya nunggu kiriman dari mereka saja.
1: Oh, ya nanti saya kirim nanti lewat WA.
0: Oh, gitu lewat WA. Oke, gambarnya ya. Saja ya, Pak Setioko ya. Aduh. Ya.
1: Sibuk baru bisa muncul ini.
0: Gitu. Waduh, ini kayaknya panitia penyembelihan hewan kurban nih, Pak Setioko nih. Iya.
1: Iya.
0: Sempat-sempatnya ya masih bergabung di Rendang ini. Oke, siap ya. Pak Setioko, monggo ini langsung saja requestnya apa ini?
1: Lagunya Roma sudah ada belum?
0: Roma Irama belum ada yang request kebetulan ini Pak Setioko, monggo nih.
1: Oh.
0: Apa nih?
1: Itu aja, apa itu? Quran dan Koran.
0: Quran nah, dan Koran. Oke. Okay. Siap Pak Setioko. Inggih, ya. Monggo. Salam-salamnya ya, Pak Setioko.
1: Salam-salamnya untuk BBNI, Pak Sukarji, Pak Karji.
0: Oke.
1: Okay. Pak Purpo, Pak Munoto, Pak Slamet.
0: Ya.
1: Bapak Sugeng, Putra Tutut.
0: Oke. Okay.
1: Pak Mariono.
0: Ya.
1: Pak Rahmat, Pak Zainal.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Mama Wanda. Ini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti,
0: Bu Eti,
1: Putri,
0: ya,
1: Bu Sita,
0: Bu Sita Mbak juga,
1: Mbak Vina,
0: okay.
1: Bu Juli, terus Bu Farida,
0: Bu Farida, oke,
1: okay. Ya, dan semua,
0: dan semua saja, oke, okay. Siap, ya, pasti oke, okay. Baik.
1: Kita tunggu gimana?
0: Kali ini nunggunya di ini aja kandang sapi sekalian menyembelih di sana ini pasti kok.
1: Oh, di situ.
0: Iya. Katanya mau nyembelih sapi.
1: Selesai, ya,
0: sudah
1: ya.
0: Selesai. Oke, bergeser ke Terminal Pare kalau gitu ya.
1: Oh iya deh, terminal aja.
0: Oke.
1: Terusan.
0: Siap. Terima kasih ya Mas Tioko sudah bergabung okay, siang ini.
1: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tioko sudah masuk di jalur 0812-3460-0289. Requestnya Roma Irama, Quran dan Koran. Oke, pas ini ya momentumnya Idul Adha ini disuruh baca Quran sama Pak Tioko. Oke, okay. Saya menantikan untuk Anda yang lain yang mau bergabung, monggo saya buka juga di jalur 0857-2535-2550 ya. Jalur chat boleh, di jalur telepon juga bisa yang pasti. Waktu kita masih lumayan, sebenarnya menjelang jam 3 sore nih.

Oke, saya juga menantikan Anda yang mau bergabung di jalur on air ya. Tadi sudah ada Mama Wanda yang juga menyapa di jalur on air 0354310-1108. Masih saya tunggu. Atau nanti juga boleh bergabung di segmen kedua, ketiga ya. Di segmen ketiga nanti masih akan tentunya kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Masih bersama saya Willy Anugrah tentunya di Rendang Request Dangdut Sedep Gurih Wenak Pol.

Pendengar, untuk sudah kebersamaan kita di segmen Rendang Request Dangdut. Wenak tenan tuh. Request Dangdut sedep gurih wenak pol yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, di edisi spesial Hari Raya Idul Adha ya, yang kita peringati bersama. Terima kasih. Di agenda hari ini 27 Mei 2026, hari Rabu, sudah banyak yang sudah bergabung di sela-sela kesibukan merayakan begitu ya Hari Raya Idul Adha dengan menikmati olahan daging kurban masing-masing yang saat ini mungkin sudah jadi begitu ya, dan juga siap disantap bersama di sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi di perjalanan Kediri sore ini lewat segmen Rendang. Ada Kak Ayu Febria, ini teman-teman dari Blitar semuanya ya, saya ucapkan terima kasih. Ada Kak Ica Aprilia, ada Utiaska Aliza, kemudian juga ada Mbah Geng. Ini salam saya untuk teman-teman di Blitar yang mungkin belum sempat gabungan, monggo ini boleh bergabung nanti di Ruang Rindu atau besok di Skoci dan Rendang tentunya. Kemudian juga saya menyapa Bapak Bani, terima kasih juga. Ada Bu Farida di Palu yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Lalu ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Pak Setioko di Pari yang juga sudah turut hadir di perjalanan Rendang Kediri sore hari ini. Selanjutnya mendengar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya, diikuti nanti dengan perjalanan Kediri sore ini yang akan kita lanjutkan dengan hadirnya program Beranda Astacita, dengan hadirnya dialog sore ini dengan tema budaya tradisional dalam pertanian, apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui. Bersama narasumber di sore hari ini ada Kak Jimli Asidiki, penyuluh pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang nanti siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama, di 100,2 MHz program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar, kita akan hadirkan segmen hari ini Beranda Asa Cita dengan tema Suara Nusantara. Di edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah pendengar, kita memasuki segmen Beranda Asa Cita dengan topik dialog yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Budaya tradisional dalam pertanian, apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui. Bersama narasumber di sore hari ini pendengar ada Kak Jimli Asidiki ya, atau yang akrab kita sapa dengan Mas Jimli, penyuluh pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita sapa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jimli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay.
1: Teman-teman semua.
0: Baik. Apa kabar sore ini, Mas Jimli?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Sehat ya? Oke. Oke, baik.
1: Hari ini tadi habis ini habis
0: ada penyembelihan
1: idul kurban.
0: Idul kurban. Oke, baik ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, Mas Jimli ya. Mewakili RRI. Oke. Baik, Mas Jimli, ini tema kita di sore hari ini budaya tradisional dalam pertanian. Apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui? Mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada opening statement apa yang ingin disampaikan oleh Mas Jimli kepada pendengar di sore hari ini? Silakan, Mas Jimli.
1: Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: baik, waalaikumsalam.
1: Halo teman-teman pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Ya.
1: Yang saya hormati dari perwakilan RRI dan yang saya sayangi pendengar dari RRI seluruh Nusantara.
0: Okay.
1: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jimli Asidiki. Saya adalah penyuluh pertanian di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Badas, Mas.
0: Oke, baik. Di Kecamatan Badas.
1: Ya. Sebenarnya kalau kita mengenai tema hari ini, budaya tradisional dalam pertanian, apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui, ini merupakan tema yang menarik ya, Mas.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik.
1: Apalagi kita kan juga sebagai generasi muda untuk di dunia pertanian ini juga sebenarnya banyak peluang, tapi lagi-lagi belum adanya ketertarikan dari anak-anak muda untuk bergelut di dunia pertanian. Mungkin padahal dari kemarin pidatonya Pak Menteri atau Pak Presiden itu kan juga anak muda jangan harus jadi ASN, anak muda juga harus jadi pengusaha maupun yang lainnya. Jadi mungkin kedepannya itu adalah yang prospek yang sangat menjanjikan mungkin di dunia pertanian.
0: Baik, artinya memang kalau semuanya jadi ASN, siapa nanti yang bertani begitu ya, Mas Jimli?
1: Nah,
0: ya?
1: Okay,
0: karena bagaimanapun juga berbicara tentang swasembada pangan, kemudian terutama dengan apa yang menjadi kebutuhan pokok di Indonesia, terutama adalah nasi yang kita konsumsi sehari-hari, ini erat kaitannya dengan eksistensi petani begitu ya, yang harusnya tetap produktif begitu sampai dengan kapanpun ya, Mas Jimli ya. Oke, kalau tadi disampaikan budaya tradisional dalam pertanian, apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui menjadi tema kita. Sementara tadi juga disinggung di awal bahwa ada generasi muda, ini mungkin generasi milenial muda atau generasi Z yang menjadi target saat ini. Nah ini kalau misalkan mereka ini diproyeksikan menjadi petani, petani modern. Nah ini syaratnya apakah memang mereka harus sarjana pertanian sih, Mas Jimli? Karena kan tidak semua orang bisa mengakses pendidikan tinggi begitu ya saat ini ya. Ataukah memang harus bagaimana, Mas Jimli?
1: Itu tadi, Mas. Kita coba sedikit kaitkan dengan temanya ya, Mas.
0: Oke, baik.
1: Budidaya pertanian, apa sih yang perlu diperbarui gitu ya, Mas? Itu juga ada kaitannya dengan kita kan semakin kesini semakin ke depan kan zaman terus berubah. Kebutuhan makan, kebutuhan makan dari manusia kan juga otomatis bertambah. apalagi dengan isu bahwa ada kemungkinan lahan terus berkurang gitu Mas ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus juga didorong dengan menurunnya petani di seluruh Indonesia, mungkin itu Mas.
0: Nah, oke.
1: Okay. Itu coba kita analisis ya Mas, dari tema tersebut apa sih yang perlu diperbarui.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk menarik minat generasi muda itu sebenarnya agak sedikit tricky ya Mas.
0: Oke. Okay. Iya, tricky-nya gimana nih?
1: Kadang gini Mas, kami kan sebenarnya jadi penyuluh pertanian kan sebenarnya untuk menjadi agent of change dari ujung tombak Kementerian Pertanian ya. Nah itu kan tugasnya untuk mengubah pengetahuan, skill dan keterampilan dari petani itu sendiri.
0: Okay.
1: Di zaman sekarang tantangannya itu adalah usia petani produktif kita itu sudah di angka 50 tahun ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang jadi masalah adalah regenerasi petani muda yang saat ini belum belum mencapai target ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bagaimana sih cara mendorong kita agar pemuda-pemuda itu mau bertani? Ya.
0: Okay.
1: Yang pertama adalah kita harus menampilkan bahwa pertanian itu menguntungkan, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kalau zaman dulu kan ketika ada waktu panen harga mungkin agak turun atau jeblok gitu ya Mas.
0: Okay.
1: Kalau sekarang kan dengan adanya peraturan dari presiden atau dari permentan itu kan ada namanya HPP.
0: Oh ya. Yeah.
1: HPP harga pembelian di tingkat petani itu juga menurut survei kami di pertanian, apalagi ketika kami juga berkunjung ke beberapa petani, beberapa desa itu sekarang itu minat petani untuk berbudidaya atau bertani itu sudah semakin meningkat Mas.
0: Okay.
1: Karena itu tadi yang dulu ketika musim panen harganya turun, sekarang dengan adanya HPP itu harga di tingkat petani stabil terjaga gitu Mas.
0: Baik.
1: Nah itu salah satu juga yang mendorong minat petani untuk bertani itu
0: menguntungkan.
1: Lebih menguntungkan. Kalau dulu kan image-nya bertani itu enggak ada untungnya.
0: Okay.
1: Dipandang sebelah mata gitu ya Mas. Nah itu juga yang menurunkan minat generasi muda ini untuk bertani.
0: Okay.
1: Capek-capek ke lahan tapi enggak ada hasilnya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang mungkin
0: mindset-nya mungkin sudah berubah ya.
1: Mindset-nya sekarang mungkin sudah berubah. Karena bertani sekarang bisa dikatakan lebih menjanjikan.
0: Oke, baik.
1: Apalagi dengan adanya teknologi-teknologi yang diberikan atau diperbantukan oleh Kementerian Pertanian dari hulu sampai hilir. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Sekarang mengakses teknologi itu dari mulai awal tanam sampai panen itu sudah nggak sulit, Mas.
0: Jadi,
1: itu juga yang bisa meningkatkan minat generasi muda untuk bertani.
0: Kemudahan
1: gitu ya, dan juga praktisan. Kemudahan teknologi itu. Yang sebenarnya kan minat generasi muda itu untuk bertani kan yang pertama kan adanya teknologi, yang kedua ada jaminan bahwa bertani itu menguntungkan. Nah, itu yang menaikkan minat generasi muda untuk bertani. Okay. Itu sebenarnya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dengan adanya sekarang program swasembada pangan ini juga sangat-sangat banyak menguntungkan petani Mas. Dengan adanya program itu harga di tingkat petani itu kemarin bisa mencapai 6.500 itu standarnya Mas.
0: Okay.
1: Jadi kadang kemarin tuh bisa sampai 8.000 7.000 per kilo.
0: Per kilonya.
1: Hasil panennya dari tingkat petani HPP gabahnya itu. Jadi kan kalau kita 1 ton aja bisa 8 juta. Kalau 1 hektar dikali 7 lah minimal. Dikali 7 dikali 8 kan sudah berapa? Itu itu juga bisa juga istilahnya mendorong minat generasi muda di tingkat pertanian. Terus tadi dengan pertanyaan dari Mas Willy terkait apa sih syarat-syarat menjadi petani muda gitu. Sebenarnya nggak ada syarat-syarat mutlak sih Mas. Apa harus kita kuliah mengenyam pendidikan tinggi itu nggak harus Mas. Yang pertama adalah kemauan dari individu tersebut.
0: Kemauan ya.
1: Ya, kemauan. Yang masalahnya sekarang itu ketika kami menggali tentang potensi petani muda di setiap desa itu kadang gini Mas, bapaknya seorang petani tapi anaknya nggak boleh jadi petani lah itu Mas. Jadi permasalahannya itu kebanyakan seperti itu. Padahal sekarang kan dengan adanya teknologi kan harusnya kalau kita punya kemauan dan kemampuan yang tinggi itu kemampuan itu juga nggak apa ya nggak sesulit yang kita bayangkan itu sih Mas. Terus kalau menurut saya sih yang perlu disiapkan syarat-syaratnya nggak banyak ya, ada tiga sih Mas. Yang pertama update pengetahuan. Pengetahuan mungkin dari sekarang kan banyak itu ya Mas, kayak YouTube gitu ya Mas. Kita tinggal lihat, seumpama kita memanam padi, cara budidaya padi efektif dan efisien. Nah itu kita tinggal belajar dari situ, kita catat ilmunya, kita terapkan di lapangan. Insya Allah, kalau itu kan kalau dari YouTube kan itu biasanya based experience ya Mas. Jadi apa yang sudah yang pernah dilakukan bukan dari mungkin kalau kuliah kan berdasarkan dari teori yang diajarkan. Kalau mungkin dari YouTube, dari pengetahuan kan nggak harus melulu tentang YouTube ya Mas. Kadang kita bersosialisasi, tanya-tanya orang, tanya-tanya orang yang sudah berhasil gitu Mas. Itu juga merupakan salah satu pengetahuan. Itu yang pertama, upgrade pengetahuan. Yang kedua adalah upgrade teknologi. Yaitu sebisa mungkin kita harus memanfaatkan teknologi. Di zaman sekarang Mas, tanam itu nggak harus kita harus pakai orang banyak berhari-hari, itu nggak harus Mas. Karena sekarang ada namanya teknologi transplanter. Jadi cukup kita menyewa satu orang, itu satu jam satu lahan bisa selesai. Itu yang namanya teknologi. Jadi nggak ada yang kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, insya Allah itu menjadi jalan tolak ukur kita untuk terjun ke pertanian. Terus yang kedua,
0: yang ketiga,
1: kalau biasanya pertanian ketika panen kita kita perlu orang banyak untuk memanen. Sekarang ada teknologi namanya combine harvester, jadi kita gunakan mesin panen itu hanya beberapa menit kalau lahan kita nggak terlalu luas. Nah itu sudah juga memangkas apa yang namanya pertanian waktu. Memangkas waktu dengan efektif dan efisien. Itu Mas. Terus yang poin nomor tiga, adalah upgrade cara berpikir Mas. Nah itu upgrade cara dengan apa? Jangan hanya kita kerja keras. Kerja keras itu juga penting, Mas. Sangat penting. Tapi yang penting adalah kerja cerdas. Kayak mungkin semisal nih teman-teman atau pendengar RRI yang mungkin masih muda, mungkin nggak pengen bertani dulu, mungkin pengen bekerja buat buat penghasilan bulanan. Nah itu mungkin bisa bertani itu nggak harus kita nggak kerja itu nggak harus mas. Okay. Kita kerja sambil bertani itu juga bisa.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Nah, semisal nih mas, yeah, kita punya pekerjaan di okay bidang al, mm-hmm, mungkin kerjanya kan biasanya dari pagi sampai sore. Mm-hmm. Nah kadang kita ambil sela-selanya.
0: Yeah.
1: Kadang sore pulang kerja mungkin jam 4, yaitu mm-hmm jam 4:30 sampai jam 5:30 kita bisa ke sawah.
0: Okay.
1: Nah, mm-hmm, dengan adanya teknologi kita nggak harus tiap hari ke sawah
0: dari
1: nih mas.
0: Pagi sampai
1: ke sawah kan nggak harus.
0: Gitu ya.
1: Ya, mm-hmm, kita cukup memanfaatkan sumber daya manusia okay ataupun teknologi yang mm-hmm sudah ada. Mm-hmm. Dan itu kita sekarang sudah baik pun sudah bisa mas. Mm-hmm. Contoh mas, saya besok mau tanam ini di lahan saya. Mm-hmm. Nah itu juga besok tiba-tiba sudah selesai gitu aja. Mm-hmm. Nah, gitu. Okay. Umumnya mau panen gitu, tiba-tiba sudah mm-hmm selesai aja gitu. Mm-hmm. Nah itu juga yang namanya kerja cerdas tadi. Jadi mm-hmm kita nggak melulu bertani itu hanya soal mm-hmm kerja keras. Kadang aja
0: kerja yang cerdas namanya juga kerja
1: cerdas. Ya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ada itu tadi mungkin 3 tips mm-hmm dari saya. Yeah. Mungkin bisa sedikit membantu mas.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya. Jadi artinya.
1: Pemahaman.
0: Oke. Okay. Iya. Yeah. Jadi 3 tips tadi ya, mas Jimply, yang pertama adalah upgrade yeah teknologi, kemudian juga yang pertama adalah upgrade pengetahuan, upgrade teknologi yeah dan juga upgrade cara berpikir begitu ya mas yeah Jimly ya. Dan ini sudah merepresentasikan apa yang menjadi tema kita di sore hari ini, yaitu budaya tradisional yeah dalam pertanian ya. Ini yang memang yeah harusnya memang sudah ada beberapa yang diubah dan juga diperbarui, termasuk tadi tidak hanya medianya yang lebih canggih, teknologinya, tetapi salah satunya adalah cara berpikir. Ini yang memang yeah mindsetnya ini harus mudah mulai diubah begitu ya mas Jimly ya. Yeah. Kerja keras, kerja cerdas, termasuk mindset dari para petani ini ya, petani yang sudah senior ini yang memang harus diubah sepertinya. Kalau tadi disinggung yeah bahwa mereka rata-rata ini menginginkan anak-anak mereka jangan sampai seperti mereka jadi petani, tetapi harus yeah menjadi menjalani profesi yang lain begitu ya, yang dianggap yeah mungkin lebih benar, lebih prestis, lebih menjanjikan yeah begitu.
1: Yeah.
0: Ini juga menjadikan, karena kalau dari yang senior kurang memberikan support karena sudah ada yeah mindset bahwa jangan sampai kalau bapaknya petani maka anaknya jadi petani, maka ini juga ya, akan bener, istilahnya apa ya, tidak akan memberikan motivasi begitu ya terhadap teman-teman ya muda begitu ya Mas Jimly ya.
1: Iya benar Mas.
0: Iya. Oke. Oke. Mas Jimly, menarik manakala kita bicara tentang budaya tradisional dalam pertanian, termasuk mindset cara berpikir yang memang harus diubah ya, karena segala sesuatunya juga sekarang dinamikanya juga sudah berubah sehingga menuntut perubahan cara berpikir juga. Nah ini kalau tadi juga disinggung apalagi dari presiden dan juga kementerian sudah menyatakan bahwa semuanya jangan sampai jadi pegawai mindsetnya begitu ya, tapi ya, sudah saatnya teman-teman muda ini adalah terjun ke dunia pertanian dan juga dunia ya wirausaha. Nah ini kalau ya dari pengalaman Mas Jimly sendiri selaku penyuluh pertanian yang bertugas ya di Badas begitu ya, Kabupaten Kediri ya, dinamika masyarakat kita seperti apa nih Mas, khususnya mungkin yang ada di wilayah kerja Mas Jimly ini di Badas ini, khususnya teman-teman muda kita seperti apa, apakah mereka apatis begitu terhadap pertanian, atau memang justru tanpa kita sadari teman-teman muda ini menaruh kepedulian yang cukup besar begitu terhadap pertanian kita, karena korelasinya kan ke swasembada pangan yang harus yeah ini juga menjadi satu program prioritas juga ya di Astacita yeah, yeah begitu. Ini seperti apa Mas Jimly?
1: Oke, terima kasih Mas. Kalau di wilayah saya ya Mas, kemarin kan saya ketika berkunjung ke desa, ketika ada beberapa bapak-bapak kita saling ngobrol, bertukar pikiran, bertukar informasi ya.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama ketika kita berbicara dua arah gitu Mas.
0: Yeah.
1: Kadang mereka menuntut ke kita bahwa perlu adanya regenerasi petani muda.
0: Okay. Yeah.
1: Dalam sisi lain mereka juga nggak mau anaknya jadi petani gitu Mas. Itu tadi yang saya
0: okay
1: saya bicarakan tadi seperti
0: ya,
1: itu.
0: Lagi-lagi ini tantangan ya Mas Jimly. Ya.
1: Tantangan Mas. Tapi di satu desa tersebut juga ada contoh petani muda yang sudah berhasil membuktikan bahwa bertani itu nggak harus kotor, bertani itu nggak harus nggak menguntungkan, bahkan bisa menguntungkan sekalipun itu juga bisa. Kemarin makanya kalau kita mengubah cara berpikirnya dari seorang senior, petani senior seperti itu ya mas, itu juga kadang kita juga dihadapkan dengan kendala tersebut, tapi kita juga juga mendorong bahwasannya loh pak, di sana juga di dusun sebelah pak juga sudah ada loh pak petani muda yang sudah berhasil dengan menjalankan bertani menggunakan teknologi terbaru loh pak, masa mas? Iya pak, tapi kalau besok jalan longgar kita ke sana, kita lihat sama-sama lah. Itu juga salah satu pendekatan kita kepada mungkin bapak-bapak yang mengeluh adanya regenerasi petani, mungkin seperti itu mas ya.
0: Oke, jadi bisa dikatakan tantangannya juga artinya saya tidak bilang ini tantangan yang berat, tapi mungkin lebih kompleks sekali begitu ya mas. Karena dilematisnya adalah mereka ingin regenerasi, tetapi jangan sampai anaknya nih yang jadi petani. Ini juga jadi PR tersendiri begitu ya mas Jim Lee ya.
1: Ya, tapi juga ada beberapa orang tua yang sadar itu.
0: Banyak juga ya.
1: Banyak juga mas yang sadar itu bahwa ini daripada anakku kerja jauh-jauh mending jadi petani, tapi petani yang mengenal teknologi mas,
0: yang mengenal teknologi. Kalau kemarin ini itu mudah diarahkan nih kalau yang ini.
1: Kemarin itu saya kan ini mas ketemu di sebuah desa di Kecamatan Badas sebelah desa Sekoto ya mas.
0: Oke.
1: Itu seorang petani itu anaknya diarahkan menjadi petani. Soalnya kenapa? Karena orang tuanya nggak rela. Itu kayak orang tua berat itu loh mas, melepas anaknya untuk bekerja
0: di luar kota atau di luar negeri
1: Di luar negeri gitu. Mending diajarkan jadi petani tapi dengan teknologi, dengan pengetahuan. Nah itu kemarin saya tanya-tanya juga nggak terlalu ini kok mas, saya tanya penghasilannya berapa mas, ya kalau untung biasanya ini mas, kalau kita kadang pas waktu panen itu kadang kita dapat 42 juta per 2 bulan. Itu itu kan juga bukan apa ya penghasilannya yang sebenarnya mas, jadi seperti itu kan kalau kita tahu teknologi, tahu pengetahuan. Nah kemarin saya gali-gali lagi kan kebetulan hanya lulusan SMK saya tanya. Terus mas kalau jenengan lulusan SMK gini informasi atau lain-lainnya mengenai tips-tips cara-cara berbudaya gini mas, ya dari TikTok, dari YouTube mas saya pelajari dari kan dari platform media sosial kan sudah ada mas.
0: Sudah ada.
1: Sukses budidaya bawang merah, sukses budidaya melon dengan hidroponik atau dengan sebuah teknologi seperti itu. Nah itu juga ternyata menjadi dengan adanya sosial media tidak hanya membawa dampak buruk bagi generasi muda. Nah itu juga kadang menguntungkan.
0: Banyak positifnya juga.
1: Informasi-informasi yang belum beredar di masyarakat kita.
0: Mereka sudah tahu gitu ya.
1: Mereka sudah tahu gitu ternyata mas.
0: Nah
1: kemarin itu saya kalau nggak salah saya tanya follower TikToknya itu kayaknya 3.000 berapa. Berarti seleb TikTok ini gitu. Itu mulai dari petani muda dia brandingnya petani muda. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya pengetahuan dia bisa menghasilkan. Atau cara mengatasi permasalahan di lapangan itu bisa menjadikan dia istilahnya ya sukses lah mas bisa begitu. Kemarin kalau nggak salah usianya 20-an mas.
0: Wah ya, masih 20-an.
1: Saya ikut bangga mas.
0: Ikut bangga, ikut takjub yang pasti ya di usia sekian
1: dengan,
0: nih.
1: Dengan mungkin di sisi lain ada regenerasi petani, mungkin anaknya nggak mau petani, di sisi lain juga adanya kabar tersebut bahwa adanya petani muda yang seperti itu, kita jadi semangat lagi untuk menggencarkan. Nah, dan ternyata saya tanya yang seharusnya taman di sini juga banyak. Ya Allah, gak banyak mas, cuman ya, juga gak sedikit juga.
0: Berarti artinya ada
1: regenerasi, ya.
0: Regenerasi.
1: Mungkin mindset beliau dengan penghasilan segitu sudah cukup lah untuk daripada kerja di, mungkin jadi bekerja di Kabupaten Kediri dengan gaji UMR, kan mending kita enggak mindsetnya kemarin. Kalau saya tanya-tanya daripada saya disuruh orang mas, kalau saya di rumah di sawah sendiri kan kita bisa semaunya, mau libur ya libur, mau mau kerja-kerja gitu. Mungkin efektivitas itulah yang mereka cari.
0: Yang mereka cari, baik.
1: Kalau sekarang kan gen Z kan tagline-nya ini mas.
0: Apa nih?
1: Bukan apa ya, kemarin saya lupa. Bukan jabatan yang kami cari, tapi kenyamanan dalam bekerja. Gitu lah kayaknya. Tagline-nya kayaknya seperti itu. Kalau nggak salah.
0: Iya. Jadi sudah ada perubahan mindset dari teman-teman Gen Z, begitu ya? Iya. Jadi artinya, saya juga menangkap banyak hal informasi tentang ini sih sebenarnya. Mengenai ini Mas Jimli, bahwa teman-teman sekarang memang mindsetnya, kalau dulu mungkin di era saya begitu, atau mungkin di era Mas, ini mindsetnya ketika kuliah tinggi, sekolah sampai tinggi begitu ya, ini mindsetnya adalah bekerja begitu ya. Mereka pasti supaya nanti bisa bekerja sukses di tempat yang enak dengan gaji banyak begitu. Tetapi sekarang sudah berbeda. Mereka memandang bahwa proses perkuliahan ini adalah entah nanti endingnya jadi apa, yang penting prosesnya ini harus betul-betul value-nya yang didapat dari proses ini begitu ya Mas, untuk nanti diimplementasikan pada saat dia sudah lulus begitu. Ya ini kita tidak bisa ini ya menahan yang namanya perubahan ya Mas Jimli, termasuk perubahan mindset ini yang memang harus kita adaptasi. Mas Jimli, kita nanti akan lanjut ya Mas Jimli di segmen kedua. Kita jeda dulu, mohon izin jangan dimatikan teleponnya. Nanti kita akan lanjut di segmen kedua masih dengan perbincangan yang sama ya Mas Jimli. Baik, pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri sore ini dengan tema menarik di sore hari ini dengan pembawaan narasumber muda yang juga energik ya, ada Mas Jimli Asidiki, penyuluh pertanian Kabupaten Kediri yang bertugas di Kecamatan Badas. Kita sudah banyak berbincang mengenai budaya tradisional dalam pertanian, apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui. Sebenarnya merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita tentunya masih melaju di beranda Asta Cita dengan tema Suara Nusantara.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tak penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa.

0: dan SP Kediri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Masih berbincang tentang budaya tradisional dalam pertanian, apa yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui. Dan tentunya masih bersama narasumber sore hari ini yang luar biasa, ada Mas Jimli Asidiki, penyuluh pertanian Kabupaten Kediri Jawa Timur yang ditugaskan di Kecamatan Badas. Kita sapa kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Jimli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih. Masih semangat ya berbagi informasi ya di RRI ya, Mas.
2: Insya Allah masih, Mas.
1: Oke, okay, baik. Mas Jimli, menarik kalau tadi kita sudah banyak sekali berbicara tentang ini ya, sesuatu yang bisa dikatakan ini efektivitas, kemudian juga efisiensi daripada teknologi pertanian. Nah, sementara kalau dari point of view Mas Jimli, ini budaya tradisional dalam pertanian yang saat ini masih relevan dan mungkin masih belum waktunya untuk diperbarui karena masih relevan untuk diimplementasikan di masa sekarang ini, apakah juga masih ada begitu Mas Jimli?
2: Oke, Mas. Sebenarnya masih ada, Mas, untuk budaya tradisional yang masih relevan ya, Mas. Contohnya seperti guyub rukun dan gotong royong sesama petani itu kadang di beberapa daerah itu ada yang masih kental.
1: Oke, okay, baik.
2: Kadang ada yang di beberapa daerah juga yang sudah mulai luntur. Nah, itu sebenarnya itu yang coba kita pertahankan karena apa? Karena kalau kita di pertanian, apalagi kita berbicara tentang budaya pertanian di sawah, itu kita nggak bisa individualis, Mas. Karena apa? Karena kalau kita ada mungkin ada serangan hama dan penyakit, nah itu kan menyebarnya secara cepat ya, Mas. Nah, kadang adanya guyub rukun dan gotong royong petani itu bisa sedikit memudahkan, bahkan di dalam di sebuah suatu kawasan itu kalau ada serangan yang namanya tikus ataupun wereng, itu harus dilakukan gerakan pengendalian secara bersama-sama, Mas. Nggak bisa secara individual
1: sendiri.
2: Itu, Mas, yang yang poin-poin yang harus
1: yang dipertahankan, masih begitu ya.
2: Masih dipertahankan di era saat ini, Mas.
1: Okay.
2: Karena apa? Karena dengan gotong royong mungkin yang pertama silaturahim antara petani satu dan yang lainnya bisa terjaga. Yang kedua itu dari sisi ketika kita mendapatkan kesulitan itu juga kadang ada yang bantulah, Mas. Mungkin beberapa daerah ada serangan hama dan penyakit. Nah, itu bisa dikendalikan secara bersama-sama, itu kan lebih enak.
1: Lebih cepat juga penanganannya.
2: Apalagi apalagi kita di ini, Mas, di Kementerian Pertanian itu kalau mau ada bantuan dari kabupaten maupun dari pusat itu harus lewat kelompok tani.
1: Kelompok tani, oke.
2: Jadi nggak bisa secara individu. Itu makanya adanya guyub rukun dan gotong royong itu menurut saya itu merupakan suatu yang harus dilestarikan.
1: Lestarikan.
2: Lah, karena dengan karena dengan adanya kelompok tani mungkin ada informasi terbaru ketika ada kumpulan atau ada pertemuan itu bisa disampaikan, dapatlah informasi baru. Mungkin adanya kalau ada pertemuan kita mengundang formulator atau sales dari pabrik A atau pabrik B gitu ya Mas. Nah itu kan ada sebuah pengetahuan baru, informasi baru, mungkin dengan kondisi saat ini itu yang relevan gitu Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan kondisi tanah kita sekarang Mas ya, dengan mungkin adanya pupuk kimia berlebihan, mungkin tidak ada istirahat lahan sehabis panen langsung tanam, sehabis panen langsung tanam, itu juga mengakibatkan tanah kita itu menjadi sakit-sakitan. Jadi kadang kita biasanya ada petani itu ngeluh, Mas, itu tanaman saya sudah saya pupuk kok nggak gemuk-gemuk ya Mas, gitu. Kadang nggak ada perubahan atau nggak ada perbedaan yang signifikan, itu berarti indikasinya tanaman tersebut itu kurang kurang mengandung unsur hara atau bahan organik di dalam tanah, yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi sakit-sakitan atau istilahnya tanah tersebut menjadi keras, sehingga penyerapan unsur hara nutrisi dari pupuk itu sulit tercerna. Nah, dengan apa caranya? Dengan menambahkan unsur-unsur organik seperti kompos, dari limbah kotoran sapi, terus kambing, mungkin ayam yang sudah dilakukan fermentasi sebelum diberikan ke sawah kita. Seperti itu Mas. Yang mungkin kalau menurut point of view saya itu dua poin itu yang masih masih relevan
1: untuk di ini. Dan tetap harus dilestarikan begitu ya Mas Jimli ya.
2: Kalau dulu kan pas waktu zamannya Presiden Soeharto itu kan petani kan masih menggunakan organik Mas, nggak perlu pupuk. Padahal tanah tersebut sudah pastinya dipupuk, itu nggak dipupuk pun bisa panen.
1: Bisa panen.
2: Mungkin seperti itu. Sampai dulu itu ada kayak diwajibkan beli pupuk lah itu.
1: Padahal

0: harus tetap dilestarikan begitu ya, Mas ya. Cimli ya, kelompok betul, tani ini salah satunya. Jadi kelompok tani ini ya, memang harus tetap eksis dimanapun, karena bagaimanapun juga kelompok tani untuk ada program apa, ada informasi apa, semuanya ya, terintegrasi di kelompok-kelompok tani begitu ya Mas, sehingga bisa ya, cepat betul, diakses mas, gitu ya.
1: Iya betul. Okay. Karena kita nggak ya, mungkin Mas sebagai okay, penyuluh kan, kalau kita di kecamatan kan hanya 5 sampai 7, banyak paling banyak di satu kecamatan itu 7. Okay. Kadang satu penyuluh itu bisa mengampu 1-3 desa, 2-3 desa. Oh, nah itu okay, kita nggak mungkin harus satu persatu ke sawah-sawah petani kan juga juga nggak efektif Mas.
0: Okay,
1: ya. Dan kita juga menyampaikan informasi lewat pertemuan kelompok tani kan, kalau ada pertemuan kan jadi satu gitu ya Mas.
0: Okay.
1: Nah itu jadi bukan mana kita bersosialisasi dengan petani, curhat keluh kesah petani, terus mungkin ada informasi terbaru atau ada bantuan yang bisa di disampaikan ke kelompok tani atau petani yang ada di wilayah tersebut.
0: Baik,
1: gitu Mas.
0: Baik, ya terakhir mungkin satu menit ini Mas Jimli sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa di sore hari ini, ada closing statement apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik dialog kita di sore hari ini Mas Jimli? Silakan Mas.
1: Mungkin nggak banyak ya Mas.
0: Ya,
1: dan
0: silakan.
1: Saya hanya mengutip kemarin pernyataan Pak Menteri di sebuah pertemuan di Surabaya.
0: Okay.
1: Itu mengatakan bahwa suatu negara kalau mau maju di sektor pertanian, maka harus ada transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern.
0: Okay.
1: Nah, itu adalah sebuah simbol bahwa mumpung sekarang Pak Menterinya lagi gencar-gencarnya, lagi semangat-semangatnya di sektor pertanian.
0: Okay.
1: Dengan beberapa dukungan ke petani, keberpihakan dengan petani. Itu ini adalah menurut saya ada sebuah momentum kebangkitan dari pertanian
0: di Indonesia ya. Baik. Baik, Mas Jimli, terima kasih, ini sudah banyak sekali yang kita terima ya hari ini dari apa yang disampaikan. Cakrawala kita sudah semakin terbuka, tidak hanya para petani di seluruh Nusantara tetapi mungkin masyarakat pada umumnya juga sudah mulai mengetahui dan harapannya bisa mendukung kemajuan pertanian di Nusantara kita ya, Mas Jimli ya.
1: Ya, Mas.
0: Baik. Baik, dia luar biasa. Terima kasih kami akhiri Mas Jimli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Jimli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik mendengar, baru saja kita hadirkan Mas Jimli Asidiki, penyuluh pertanian Kabupaten Kediri, yang sudah menyampaikan budaya tradisional dalam pertanian. Kira-kira apa ini yang masih relevan dan apa yang perlu diperbarui di beranda Astacita Suara Nusantara yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat lagi kita langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Info Prima sore ini.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Cari berita, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Inilah info prima selengkapnya di Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khotib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporannya disampaikan Aris Dika.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zainul Tamam serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, di antaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
2: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
3: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nantinya.
1: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, di antaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Kembali laporan Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
3: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
1: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Wilayah 5 Jawa Timur diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
4: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelihan dan postmortem itu setelah penyembelihan. Jadi jeroan, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan ke panti? Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang lubang, yang hatinya jelek-jelek.
1: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan para medik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Dia.
5: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis, antara lain bagi peternakan Disis Farm Kedung Kandang Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan Disis Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Uki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah mau nembus angka 80 ekor.
7: Alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya, karena memang jadi kita memang gak buka lapak. Saya jualnya itu memaksimalkan di kandang, tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas.
6: Capaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Lucky, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Bagi para pembeli, Lucky juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Dia. Dan pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 300% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
10: Saya bahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Banjarrejo Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor. Dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
9: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
11: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggam. Itu datanya dikolek dari data Kadin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan dalakban.
9: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
12: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
13: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parait pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
14: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan, khususnya untuk desa 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama, dan yang kedua bagi jemaah kita yang semaksimal ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, ini harapkan kita bersama dan hasilnya makbul. Dan yang ketiga bagi panitia kurban ini masuk berpesan melaksanakan sesuai syariat dan ketentuan agama. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
13: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parait David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parait menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
11: Iya, 2
15: 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari yang satu dari Mas Buk, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Kofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
13: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
12: Sementara itu, pendengar, dikabarkan kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
16: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
17: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya tidak sampai sejumlah itu.
16: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
18: Mulai dari RT 1, 4, sampai beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, tambah PAUD dan TK, kemudian UA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, Pen Medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Andat, sama Kadinwe, beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
16: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
12: Mendengar penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton, bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantub, Lamongan. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Farin Regi.

0: mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Dedo Dadapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Ketua Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPK, cek sosialis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Yaitu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.
1: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
3: Dan.
4: Penasaran ya?
3: Iya.
4: Besar nggak ukurannya tadi?
3: Sebanyak.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di desa Nusosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantut. Untuk penyembelian sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional. Salah satunya program MPG. Arin Reki melaporkan.
5: Mendengar, kita beralih ke Tuban. Hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
7: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya, jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
6: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
8: Untuk hari ini mendapat jatah berapa dari Masjid Agung?
7: 38.
8: 38. Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
7: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
6: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama dengan rekan Nur Khalili. Silakan Khalili.
9: Baik, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Spertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Ima Fadila.
3: Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Spertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan sehat. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Sampang disebar ke berbagai titik pemotongan termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, Dr. Hewan Uce Sugiharti dari Dispertakapi Sampang menjelaskan keamanan dipastikan melalui pemeriksaan antemortem sehari sebelum Idul Adha dan postmortem setelah disembelih. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lain untuk pemeriksaan postmortem. Prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas dan organ dalam. Dengan demikian dapat dipastikan daging dan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan kepada masyarakat. Sejauh ini kondisi hewan kurban di Kabupaten Sampang terpantau aman. Dr. Uce juga mengapresiasi para peternak dan masyarakat yang semakin paham akan pentingnya kesehatan hewan dan menjadikannya layak konsumsi. Imam Fadila melaporkan.
9: Demikian informasi dari Sumeneb. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darbiati. Silakan Eti.
10: Ya, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bila kita terhadap dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali pada tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Dan tahun ini ada sapi dan 25 ekor sapi. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Wakil Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Purwono ke atas.
11: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
10: Sementara itu, pembagian daging kurban di Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan ratusan besek bambu. Ini menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Kembali laporan Gia Deborah.
11: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, Ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
14: Seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagian di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Tapinya empat ya.
15: Kami jadi dua atau tiga?
14: Ya dua sendiri ternyata. Dua, itu memang hampir setiap ini seperti itu.
15: Ya seperti itu ya Pak?
14: Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Kita ini kan sekarang sedang ada ekobrin itu biar ke masyarakat lebih bagus, lingkungan lebih bagus, begitu harapannya. Itu kita akan ingin mengikusan UMKM pembuat besok dan sebagainya.
11: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
16: Yap. Jadi kita alasan utama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
11: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
15: Bagaimana Pak? Lebih mantap pakai besek. Jadi besenya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
11: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya, kembali kami menuju ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
17: Baik, terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, saat ini 16:34 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari perjalanan Surabaya sore ini, dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat Idul Adha dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Saya Jody Yuwana kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 ya. Dan sore hari ini saya akan temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau Anda ingin juga berbagi kabar ya, berbagi informasi, Anda boleh langsung memberikan atensi-atensi Anda melalui line telepon kami 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 081-33-14-992. Sore hari ini saya akan ajak Anda untuk berbagi kabar seputar informasi kebencanaan dari rekan-rekan reporter. Dan inilah dia program spesial kita, Kentongan.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Baik pendengar, nanti kita akan update informasi dari teman-teman reporter, antara lain Anne Kusuma yang akan berbagi informasi seputar waspada demam berdarah dengue di musim pancaroba.

0: Untuk sebagian kota di Jawa Timur ya, curah hujan juga masih cukup intensitasnya masih cukup sering terjadi begitu ya. Di Surabaya pun juga begitu. Kondisi mendung saat ini juga masih menyelimuti langit kota Surabaya. Selamat sore untuk Anda yang tengah dalam perjalanan pendengar. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Untuk Anda yang juga sedang menikmati suasana libur Idul Adha, ya saya juga berharap semoga saja liburan kali ini bisa membuat Anda selain bisa menikmati hidangan daging khas kurban, kambing ataupun juga sapi begitu ya. Tetap harus juga jaga kesehatan dan jalin tali silaturahmi bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang membutuhkan tentu saja. Baik pendengar, sore hari ini kita juga akan update informasi dari rekan reporter Anne Kusuma di mana waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba seperti saat ini memang menjadi suatu keharusan. Sementara itu, Palang Merah Indonesia PMI Kediri memastikan stok darah aman hingga saat ini. Kita akan ikuti bersama informasinya. Ana, silakan.
1: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supri.

0: Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
1: Jadi untuk baik di Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB itu.
0: Sementara

0: Musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
1: Kan setiap hari kan mesti modal juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Nah, hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Kelas dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
0: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma, laporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kota Surabaya masih terlihat cukup lancar ya untuk sore hari ini. Untuk kalian yang sedang berkendara melintas menuju ke arah pusat kota pun juga masih aman begitu ya. Tetap jaga konsentrasi, jaga kecepatan laju kendaraan Anda ya. Karena keselamatan itu yang paling utama. Bukan hanya keselamatan Anda tapi juga keselamatan orang-orang di sekitar Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak satu informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami Khairul Umam seputar pemerintah Kabupaten Sampang yang mulai memperkuat langkah-langkah untuk mengantisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Seperti yang kita tahu bahwa musim kemarau memang ini jadwalnya sedikit bergeser begitu ya. Biasanya mulai masuk bulan Juni, Juli begitu. Ini musim kemarau sudah mulai tiba. Tetapi karena anomali cuaca juga atau kondisi cuaca memang tidak bisa diprediksi begitu ya. Jadi memang ada beberapa wilayah di kota di Jawa Timur yang memang puncak kemaraunya cukup panjang atau musim panasnya cukup panjang dibandingkan musim hujannya begitu ya. Dan kali ini kita akan dengarkan informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Khairul Umam. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
2: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu baru dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali penerimaan.
1: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Kembali lagi di Galeri Budaya Nusantara di perjalanan Kediri sore ini. Kita akan membahas tentang lentok ya, yang merupakan makanan khas dari Kudus. Jadi lentok ini merupakan makanan khas Kudus yang merupakan campuran lontong sayur lodeh. Selain itu pendengar, sebagai pelengkap biasanya terdapat sate telur puyuh dengan rasa khas Kudus, dan lentok ini banyak dijual oleh pedagang kaki lima di Kudus. Biasanya lentok ini dijual pada pagi hari sampai dengan siang hari. Pedagang lentok di Kudus ini banyak terdapat di Tanjung Karang, tepatnya di sebelah utara Simpang 5 Tanjung Karang. Selain itu juga terdapat di dekat Gor Wergu Wetan, tepatnya sebelah utara Kindergarten. Namun sekarang sudah banyak yang tersebar di berbagai tempat di kota Kudus. Lentok ini terdiri dari campuran berbagai macam sayur pendengar, yaitu sayur kotoan terbuat dari tahu, tempe, dan juga santan. Kemudian sayur gori yang terbuat dari nangka muda yang dicacah lembut dan juga diberikan santan. Lalu ada kani atau santan kental ya, dan juga gurih, serta ada sambal cair yang disertakan. Sayuran pada lentok ini semua menggunakan santan yang menjadikan makanan lentok ini memiliki cita rasa gurih dan juga pedas. Dan berbicara tentang masakan lentok asli Kudus pendengar, ini adalah beberapa makanan-makanan yang sering kali disajikan dalam acara-acara ritual keagamaan, kemudian juga di acara-acara yang sering kali ini menjadikan lentok Kudus ini menjadi satu hidangan utama begitu ya, di acara-acara besar seperti helatan pernikahan, tasyakuran. Dan lentok ini terdiri dari irisan lontong, kemudian sayur nangka muda, dan masakan tahu tempe kotoan ya, atau bersantan yang ditaburi bawang goreng, seperti yang banyak sekali dijual di daerah Kudus. Masyarakat di luar Kudus sudah pasti paham dengan soto Kudus pendengar sebagai kuliner andalan kota kretek yaitu Kudus. Tetapi ada satu lagi makanan khas Kudus yang melegenda dan disukai semua kalangan untuk sarapan, yang bernama lentok. Lentok ini terdiri dari lontong yang dibungkus dengan daun pisang ukuran besar ya. Diameternya ini mencapai 10 sampai dengan 14 cm dengan panjang lebih dari 20 cm. Satu lontong besar ini bisa diiris untuk beberapa piring, kemudian ditambahkan sayur nangka atau lodeh nangka, kotoran tahu, dan juga tempe, dan ditaburi bawang goreng. Kotoran adalah masakan dengan santan dan bumbu-bumbu, kemudian dicampur dengan tahu dan tempe. Sambalnya juga khas, yaitu cabai hijau yang direbus, dan bisa dikunyah atau digencet langsung pada piring atau digeprek ya. Rasanya pun juga perpaduan antara gurih dan juga pedas, dan tentunya adalah nikmat. Seperti makan nasi lodeh nangka atau tewel ya kalau di Jawa, dengan lauk tempe, tahu yang masih fresh dan juga panas. Penjual lentok juga menyajikan lauk tambahan seperti bakwan, kemudian sate telur puyuh, telur bacem, dan berbagai jenis kerupuk. Kita nanti akan hadirkan lentok khas Kudus pendengar ya, sebagai tema kita di perjalanan Kediri sore ini. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih berbicara tentang Lentok ya, ini khas Kudus, Jawa Timur. Jadi masyarakat di luar Kudus ya, seperti yang ada di Kediri, mungkin sudah sangat hafal dengan salah satu makanan Kudus yang identik dengan Soto Kudus ini. Dan pada awal kemunculannya, tentu selain Soto Kudus, ada salah satu makanan khas juga yang cukup terkenal, yaitu lentok yang dijual berkeliling dengan menggunakan pikulan dan keranjang bambu di kanan maupun di kiri. Asal mula lentok ini berawal di Desa Tanjung, Kecamatan Jati di Kudus, pendengar. Dan dahulu kala warga dari pusat kota Kudus sering menikmati lentok pada pagi hari di tepi sawah di Desa Tanjung. Suasananya ini masih sejuk dan bercampur dengan aroma khas sawah dan diberikan aroma kayu bakar begitu ya. Penduduk desa dulu memasak lentok ini menggunakan kayu bakar sehingga rasanya lebih khas. Dan secara lentok ini ya diyakini berkaitan dengan kegiatan dakwah Islam di Kudus. Dengan mitos yang berkembang zaman dahulu kala, seorang wali ingin membangun masjid tanpa menimbulkan kegaduhan untuk menghormati pengaruh kerajaan Hindu. Dan oleh karena itu, pendengar, sang wali menyuruh santrinya untuk mengumpulkan bahan-bahan kayu bakar ya dari Desa Tanjung dan membawanya ke Kauman di pusat kota Kudus pada tengah malam hingga menjelang subuh. Dan hal ini pun berangsur lama dilakukan begitu, pendengar. Disampaikan bahwa seorang wali menyelidiki hal ini dan kemudian mengetahui bahwa ada pedagang nasi yang memasak hingga larut malam, kemudian memukul-mukul saringan nasi dengan keras sehingga terdengar seperti beduk subuh. Dan pendengar, disampaikan bahwa dari pukulan-pukulan tersebut akhirnya terinspirasi nama lentok yang sampai saat ini begitu melegenda di Kudus. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di segmen hari ini di agenda Rabu 27 Mei 2026. Kita sudah hadirkan lentok khas Kudus yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Dan saat lagi kita akan menjelang azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Dan nanti kita lanjutkan dengan hadirnya Buletin Warta Kediri yang akan hadir tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya mengiringi perjalanan Kediri sore ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi untuk agenda spesial Hari Raya Idul Adha yang hari ini diperingati bersama. Perjalanan Kediri sore ini sampai nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda dengan hadirnya Buletin Warta Kediri diikuti dengan program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai Anda di sepanjang Kediri sore hingga malam hari ini.
2: Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
3: Baik, benar saatnya kita hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentah.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Semua disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Bagaimana komitmen kita khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan kebutuhan khususnya untuk dosis 1-2 pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama dan yang kedua bagi
3: kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat.
1: Sari berita, momentum Idul Adha, Pemkab Kediri ajak masyarakat perkuat kepedulian antar sesama. Informasi yang selanjutnya, kesadaran berkurban meningkat, Masjid Al-Ikhlas Ngadiluih sembelih 13 sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Ariel Fonda. Informasi yang pertama mendengar, momentum Idul Adha, Pemkab Kediri ajak masyarakat perkuat kepedulian antar sesama. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan kebutuhan khususnya untuk dosis 1-2 pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama dan yang kedua bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, ini harapan kita bersama dan hasilnya makruh. Kemudian yang ketiga bagi panitia kurban ini masuk berkesan melaksanakan sesuai syariat dan dengan agama, tentu mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi semua panitia khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
4: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
5: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari yang satu dari Mas Buk, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
4: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kesadaran berkurban meningkat, Masjid Al-Ikhlas Ngadiluih sembelih 13 sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Heri Santo melaporkan.
6: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
3: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya tidak sampai sejumlah ini.
6: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan, pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
7: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya. RT 1, 4 ini gaji lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, tambah PAUD dan TK. Kemudian ke KUA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SRG, Kandat, sama Ngadiluwe. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
6: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, mendengar Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jombang rayakan Idul Adha lewat program celengan kurban. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
4: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di MI Muhammadiyah 10 Desa Turi Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang berlangsung dengan penuh makna. Hasil tabungan kurban para siswa yang dikumpulkan selama hampir 1 tahun akhirnya diwujudkan menjadi hewan kurban yang disembeli pada momen Idul Adha 2026 hari ini. Program celengan kurban tersebut menjadi bentuk pembelajaran berbagi dan juga kepedulian sosial bagi para siswa sejak usia dini. Kepala MI Muhammadiyah 10, Anas Fauzi, menjelaskan program celengan kurban merupakan bagian dari pendidikan karakter di lingkungan madrasah. Dari hasil tabungan siswa, terkumpul dana kurang lebih sekitar 20 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli satu hewan kurban sapi. Sementara kekurangan biaya dilengkapi melalui iuran para guru. Hewan kurban tersebut pun disembelih di lingkungan madrasah dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar serta warga yang membutuhkan.
8: Tiap awal ajaran baru ini kita kasih celengan, dan celengan itu nanti diisi oleh anak-anak ya dari uang saku mereka, kemudian kita kumpulkan mendekati Idul Adha, kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita hitung hasilnya itu. Alhamdulillah ini semuanya terkumpul, yaitu 20 juta ya, kita belikan hewan kurban.
4: Sementara itu, salah satu siswa MI Muhammadiyah, Rani, mengaku rutin menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan ke dalam celengan kurban dengan nominal 2.000 hingga 5.000 rupiah perharinya.
9: 2.000, kadang 5.000, terus ditabung untuk kurban. Perasaannya senang bisa kurban sama teman-teman.
4: Melalui kegiatan tersebut, pihak madrasah berharap para siswa dapat memahami makna pengorbanan, keikhlasan, dan juga semangat berbagi, khususnya dalam momentum Idul Adha. Selain menjadi sarana pendidikan agama, kegiatan itu juga diharapkan mampu menanamkan nilai gotong royong dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, titik nol English course rayakan Idul Adha bersama ratusan siswa di Kampung Inggris Kediri. Reporter Heri Santo menginformasikan selengkapnya.
6: Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di lingkungan LKB Titik Nol English Course saat lembaga kursus bahasa Inggris tersebut menggelar perayaan Idul Adha 1447 Hijriah bersama ratusan siswa. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, diikuti siswa dari berbagai daerah, para tutor, dan tim manajemen. Kepala Operasional Titik Nol English Course, Joshua Ignatius, hari ini menjelaskan acara yang digelar agar siswa yang jauh dari keluarga tetap dapat merayakan Idul Adha. Selain itu, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan sebagai sarana membangun nilai kepedulian, kebersamaan, dan pendidikan karakter di lingkungan lembaga.
10: Kita mengajak semua student kita yang kebetulan mayoritas dari luar daerah, agar mereka juga yang jauh dari keluarga, dari orang tua, bisa tetap merayakan Idul Adha ini bersama keluarga baru mereka, yaitu keluarga besar Titik Nol. Jadi walaupun mereka jauh, mereka tidak rasa momen perayaan Idul Adha itu tetap terasa di teman-teman siswa kita dan juga tutor dan staf yang jauh dari keluarga mereka semua.
6: Sementara Muhammad Yusuf Atmaja, siswa yang berasal dari Bogor, merasa senang dapat merayakan Idul Adha di Kampung Inggris Kediri meski jauh dari keluarga. Menurutnya, suasana Kampung Inggris Pare merupakan suatu semangat yang baru bagi dirinya karena selain belajar juga mendapatkan keluarga baru.
11: Sebenarnya di satu sisi rasanya sedih ya nggak sama keluarga, cuma karena ketemu orang baru dan ya keluarga baru lah di sini, ya agak berkurang lah sedihnya, lebih seneng lagi lah di sini gitu. Dua bulan di sini, baru pertama kali ini. Kalau menurut saya suasana Kampung Inggris tuh kayak suatu vibes yang baru aja gitu. Kadang suka ketemu orang tiba-tiba diajak ngobrol bahasa Inggris di sini gitu, kayak sesuatu yang baru aja gitu buat saya.
6: Yosua menambahkan acara perayaan Idul Adha tahun 2026 diikuti sebanyak 250 orang yang terdiri dari siswa kursus, para tutor, dan staff manajemen Titik Nol English Course. Pelaksanaan acara juga sebagai antisipasi para siswa melakukan hal-hal yang dapat membahayakan ketika mengisi liburan perayaan Idul Adha tahun ini. Titik Nol English Course juga menyembelih hewan kurban sebanyak 2 ekor kambing dan hasil daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar lembaga. Titik Nol dikenal sebagai salah satu tempat pembelajaran bahasa Inggris dan persiapan studi luar negeri yang diikuti siswa dari berbagai wilayah. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: cerita unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Pro 1 Kediri kan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfuna pendengar ya, dalam lanjutan program Kediri sore ini ya. Gimana pada penyajian kali ini pendengar ya, kita akan menyimak bersama-sama Jelajah Ilmu yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan penyajian Jelajah Ilmu di malam hari ini pendengar ya, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu kita akan lebih mengenal kembali pendengar ya, flora endemik yang ada di Sulawesi, yaitu ada kayu ebony dan juga kantong Nepenthes hamata. Jadi Sulawesi dikenal sebagai pulau dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Banyak flora endemik Indonesia hanya dapat ditemukan di pulau ini pendengar ya, termasuk kayu ebony, kantong semar, hingga spesies langka seperti Nepenthes hamata. Ketiganya pendengar ya, bukan sekedar tanaman biasa, melainkan memiliki peran penting secara ekologis, budaya, dan juga ekonomi. Yang pertama ada kayu ebony pendengar ya. Jadi menurut Retno Wulandari dan Rukmi, dalam potensi pengembangan ebony atau Diospyros celebia bak oleh masyarakat Kasimbar Kabupaten Donggala sebagai maksud kami ya, upaya konservasi genetik pada tahun 2019, kayu ebony sendiri atau Diospyros celebica bak ya, merupakan salah satu flora endemik Sulawesi yang hanya tumbuh alami di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Selatan. Sebaran alaminya pendengar ya, banyak ditemukan di Kabupaten Poso, Parigi, Mautong, Donggala, Morowali, serta Tojo Una-Una. Kayu ebony sendiri pendengarnya dikenal sebagai kayu mewah ataupun fancy wood yang bernilai ekonomi tinggi. Corongnya sangat khas, yaitu memiliki garis hitam pekat berpadu dengan serat merah kecoklatan hingga coklat tua, sehingga sangat diminati pasar internasional. Karena keunikan dan juga keindahannya, pendengar, ebony sendiri ditetapkan sebagai maskot Sulawesi Tengah melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 660/78/ tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995. Adapun menurut Ameriana Kiding Alo, dalam studi ebony dan habitatnya pada tahun 2002, secara morfologi pohon ebony sendiri dapat tumbuh hingga 40 meter dengan batang bebas cabang sepanjang 23 meter, diameter mencapai 117 cm serta akar banir setinggi 4 meter. Kulit luarnya pendengarnya mudah dikenali karena beralur, mengelupas, dan juga berwarna hitam seperti arang. Habitat terbaik kayu ebony sendiri berada di tanah potsolik merah kuning, andosol, hingga potsolik coklat kekuningan pada ketinggian 60 hingga 450 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan 10 derajat hingga 30 derajat. Sayangnya pendengarnya, karena kualitasnya yang istimewa, eksploitasi besar-besaran pun membuat populasi ebony di dalam, maksud kami, di alam semakin menipis. Upaya reboisasi sudah dilakukan, tetapi tingkat keberhasilan masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang ekologi habitat asli ebony. Lalu seperti apa terkait dengan bagaimana perkembangan habitat dari kantong semar dan juga Nepenthes hamata? Kita sejenak mendengar ya. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya ya, untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya yang akan jatuh tepat pada 18.36. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Sina, kita dengarkan bersama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Bare Kediri dan sekitarnya. Saya Aril Fonda beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu.

segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

0: saya kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amalan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar ya. Jadi masih dalam menjenjang jelajah ilmu yang mengangkat yaitu ada flora endemik Sulawesi ya, ada kayu ebony, kantong semar dan juga Nepenthes hamata ya. Setelah tadi kita sudah simak bersama-sama kayu ebony, lalu yang kedua ada kantong semar, yang mana kantong semar sendiri adalah tumbuhan unik yang hidup di tanah miskin hara dan beradaptasi dengan cara memangsa serangga. Di mana daunnya termodifikasi menjadi kantong berisi cairan pencernaan asam yang mampu melarutkan serangga pendengar. Bahkan ya dalam beberapa kasus memanfaatkan kotoran hewan sebagai sumber nutrisi tambahan. Permukaan dalam kantong semar sendiri pendengarnya sangatlah licin karena memang dilapisi dengan ribuan sisik lilin kecil yang membuat serangga sulit keluar setelah terperangkap. Sementara itu kelenjar nektar di sepanjang daun dan batangnya mengeluarkan cairan manis yang menarik perhatian serangga. Uniknya lagi pendengarnya beberapa spesies bisa menjadi sumber air ya bagi petualang, tanaman obat tradisional bahkan digunakan sebagai pengikat alami. Jadi menurut Idam Khalid ya dan kawan-kawan dalam pola penyebaran Nepenthes SPP di Gunung Rorecoutimbu kawasan Taman Nasional Lorelindu tahun 2015 yang mana Indonesia tercatat memiliki 64 jenis kantong semar dari total 103 jenis di dunia. Dari jumlah tersebutlah setidaknya 9 jenis terdapat di Sulawesi dengan 5 di antaranya menjadi flora endemik Sulawesi yaitu Nepenthes aemae, Nepenthes glabrata, Nepenthes hamata, Nepenthes nitopangi ya, dan juga Nepenthes tomoriana. Kantong semar sendiri pendengarnya yang mana terdapat di Sulawesi tumbuh di kawasan hutan pegunungan hingga rawa gambut pada suhu 10 hingga 35 derajat Celcius yang mana kelembapan tinggi minimal 70%, tanpa kelembapan yang memadai kantong pun tidak akan terbentuk. Di antara semua kantong semar ya, Nepenthes hamata adalah yang paling terkenal dan juga dianggap sebagai salah satu kantong semar terindah di dunia ya. Habitat Nepenthes hamata sendiri berada di hutan pegunungan Sulawesi dengan kelembapan sangatlah tinggi. Tumbuhan tersebut mendengarnya tumbuh baik pada suhu 10 hingga 30 derajat Celcius di dataran tinggi dengan kelembapan udara di atas 70%. Karena keunikannya, Nepenthes hamata sendiri tidak hanya menjadi simbol keindahan alam Sulawesi, tetapi juga menjadikan indikator ekologi yang penting. Namun keberadaan Nepenthes hamata kini semakin terancam akibat kerusakan habitat dan juga perdagangan ilegal. Oleh karena itulah ya, spesies ini telah masuk ke dalam daftar tumbuhan dilindungi atau CITES Appendix 1 dan juga 2 yang mana artinya perdagangan internasional hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus. Kayu ebony, kantong semar dan juga Nepenthes hamata adalah bukti betapa kayanya flora endemik Indonesia. Di mana keindahan kayu ebony yang bernilai ekonomi tinggi, keunikan kantong semar memiliki tumbuhan sebagai tumbuhan karnivora sehingga hingga eksotisme ya Nepenthes hamata yang hanya ada di Sulawesi adalah warisan alam yang wajib dijaga. Di mana melestarikan flora endemik Sulawesi bukan hanya soal menjaga keindahan alam tetapi juga memastikan ekosistem tetap berseimbang dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Baik pendengar, informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam menyajikan jelajah ilmu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi pendengar, tepat waktu 19 kita bergeser dalam menyajikan Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan

0: Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan ke negara yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
0: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jamaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
2: Tentang misal kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
3: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji itu, mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
2: Artinya memang
1: mendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarot, di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insyaallah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mucusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
5: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
4: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Tapi sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500 lah. Di Kotinga aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Kang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pamjadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
14: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
15: Pengunjung
14: hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
15: Iya, soalnya kan ini jualan juga ya, jadi mungkin banyak yang belakang lain kemarin.
14: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak, biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
15: Selain
14: berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
16: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
14: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
16: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
14: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
16: Buat kuliner aja.
14: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
16: Sebenarnya saya juga kurang tahu ini Star Wars.
14: Oh,
16: jadi
14: tahu.
16: Cuma keliling-keliling aja.
14: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
17: Jujur ini menarik sih.
14: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
18: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
17: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
18: Ibu saya.
17: Kenapa?
18: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
14: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
19: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
20: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
19: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
20: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sehingga kita simak bersama-sama mimbar agama Hindu pada penyajian mimbar agama Hindu edisi malam hari ini ya, yang akan mengangkat topik yaitu pahala dari Dharma adalah utama kendati hanya dalam pikiran. Saya mendengarkan.

Vignama Stu Nama Sidam. Om Yang Ning Yang Triwikrama Dewa Suka Yanama Suaha. Om Yang Puryang Gamburung Layang Manganjal Yung Ulun Ing Sabda Sunya Dewa Wirya Anugraha Suda Prayujana Mijil Sang Yang Dewa Siksa Warah Ing Suksma Sing Larang Padang Yanama Suaha. Om Bung Rahpat Astra Yanama Om Atma Tatwatma Sramam Suaha. Om Kesama Sampurna Yanama Sri Pasupataya Om Pat Om Nama Siwaya. Om Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu Saptardyastu Yanama Suaha. Om Anugraha Manuhara Dewa Data Nugraka Archanam Sarwa Pujanam Nama Sarwa Nugrahaka Dewa Dewi Mahasidi Yadnya Angga Nirmalatma Kelaksmi Sidisca Dirgayu Dirgayusa Nirwi Gena Sukritahum Kringanugraha Archanay Nama Suaka. Om Yata Meru Stitu Dewam Yawat Gangga Mahitale Chandrarko Gagane Tawat Tawat Wawi Jaya Bawet Om Nama Siwaya. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Esa, Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkan kepada hamba semua seluruh umat manusia yang ada di jagat semesta alam ini sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun. Semoga semuanya damai bahagia selalu, dan teranugerahkan juga 7 macam kemuliaan: Satya Dharma, pelayanan suci, cinta kasih, pelayanan yang tidak melakukan sebuah kekerasan, damai sejahtera selalu. Ya Tuhan, selama Sungai Gangga terus mengalir dari hulu ke hilir, selama itu hamba akan selalu berupaya untuk berbuat dharma. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana dharma dengan judul Pahala dari Dharma adalah utama, kendati hanya dalam pikiran. Umat sedharma yang berbahagia, pikiran yang sesuai dengan ajaran Dharma, tetapi kata-katanya belum keluar dan perbuatannya bukan belum terbuat, belum berbuat. Itu sudah dikatakan utama. Berpikir saja berpikir baik itu sudah utama. Apalagi dibarengi dengan kata-kata yang baik, yang menyejukkan, kata-kata yang benar, sehingga perbuatannya juga menjadi baik. Perbuatan menjadi seorang yang bersahabat sekali perbuatannya. Perbuatan yang begitu fleksibel, perbuatan yang begitu terpesona, perbuatan yang begitu bermanfaat, itu produk daripada pikiran dharma. Pikiran berbuat dharma sehingga keluar menjadi kata-kata, keluar menjadi perbuatan yang baik. Nah, perbuatan baik inilah yang akan memperpanjang umur seseorang. Perbuatan baik, perbuatan benar inilah yang akan menjadikan jagat alit dan jagat ageng ini rahayu. Manakala terakumulasi, manakala itu perhimpunan dari orang-orang yang selalu berbuat benar, bergabung, terintegrasi, maka jagat ageng ini akan damai bahagia, sejahtera, rahayu. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam prakata kitab Sarasamuscaya sloka 21 dikatakan bahwa seseorang yang berusaha mencari kama, arta dan moksa bisa gagal
Jadi orang yang melakukan perbuatan untuk berupaya mencari harta kama, sudah berbuat sesuai dengan jalurnya, sudah berbuat sesuai dengan kebenaran, itu bisa gagal. Tetapi kegagalan itu dalam mencari dharma itu tidak akan sia-sia. Jadi tidak akan sia-sia. Sekalipun baru hanya dalam pikiran, itu tetap utama. Umat sedharma yang berbahagia,

Seseorang yang berusaha mencari kama, mencari arta dan moksa, itu bisa gagal. Tetapi usaha dalam mencari dharma tidak akan sia-sia. Sekalipun baru hanya dalam pikiran, itu adalah utama. Ikang kayatnan ri kagawayaning kamo arte muang mokse. Dadi ke tanpa pale kunang ikang kayatnan ring dharma sadano. Niate mapale ike ya diapin angen-angen juga mapale atike. Jadi sangat jelas sekali umat sedharma, kita kendatipun hanya dalam pikiran, itu sudah dikatakan utama. Pikiran untuk berbuat baik, berbuat dharma, itu sudah dikatakan utama. Dan selanjutnya di dalam sloka 22 dikatakan bahwa kadi krama sangyang aditya anwijil humilangaken petenging rat mangkane tikang wang ngulahakening dharma anhilangaken salwiring papo. Sama seperti matahari terbit mengusir semua kegelapan, begitu pula seseorang melaksanakan kebaikan mengusir semua kejahatan.

0: Ewam kalyana batistam sarwa papam yapu hati.
1: Jadi bagaikan perilaku matahari yang terbit menghapus gelapnya dunia, begitulah manusia harus melaksanakan dharma, harus melaksanakan kebajikan yang akan melenyapkan segala dosa. Umat sedharma yang berbahagia, matahari terbit dari timur mampu melenyapkan gelapnya dunia. Manakala gelap, kayu yang kelihatan lurus kelihatan bengkok, kayu yang semestinya lurus kelihatan bengkok. Dan begitu siang, pagi, matahari terbit, itu kejadiannya menjadi yang sebenarnya. Begitulah ilmu pengetahuan itu, yang disebut dengan widya, berarti mengetahui. Yang begitu dikatakan mengetahui, itu berarti cemerlang. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mengetahui, inilah yang disebut dengan gelap. Gelap jadi tidak terlihat. Orang yang hatinya kalut itu pasti gelap. Orang yang hatinya gelap, pikirannya juga akan gelap. Kata-katanya juga akan gelap. Kata-katanya juga akan ngawur. Kata-katanya juga akan tidak terkontrol, tidak terkendali. Dan sehingga perbuatannya juga akan salah. Perbuatannya akan salah, tidak terpuji dan tidak patut. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam prakata pendahuluan kitab Sarasamuscaya sloka 23 dikatakan bahwa
0: yatah yatahi purusah

dalam saya. Semua orang dapat menikmati perbuatan baik. Begitu pula semua perbuatannya membuahkan hasil. Semua di sini tidak ada keraguan. Salwinar salwiraning wang kanista madya motamotui. Yawat gawe hayu kajenek ni hati ini. Niate sidaning sasi dan sasine diana. Bagaikan perilaku matahari yang terbit, yang mampu menghapus, melenyapkan gelapnya dunia. Di dalam sloka 24 dikatakan bahwa Dharma sadahitah pumsam Dharmas caiwa sraya satam Dharma lokas traya stata prawerta sacara cara Dharma selalu membawa kebahagiaan. Itu adalah tempat perlindungan orang-orang bijaksana. Oh, anakku raja. Bahkan adanya tiga dunia bersama dengan semua yang bergerak dan yang tidak bergerak adalah dari Dharma. Muang kota manikang Dharma Praside sangkaning hite wasana Irikang mulahaken ye Muang pinakas raya sang pandita Sang kesepannya Dharma matasa kenikang triloka. Adapun keutamaan Dharma itu merupakan sumber kebahagiaan, itu pasti. Di mana pada waktu mendatang, bila kita selalu mengerjakannya, dia akan menjadi perlindungan bagi kita semua. Jadi, sering saya katakan Dharma itulah yang akan melindungi diri kita. Hanya Dharma sajalah yang mampu melebur ketiga alam ini, yaitu alam materi, alam pikiran, dan alam kelangkangan. Di dalam sloka 25 dikatakan bahwa Hane puo muang tan linggar apageh budinieng artutaken kadamelaning dharma sadana yeikang muang bagye manteling sang pandita tan kalarekne dening kadang mitrania yadian mane cakane apane-pane mangati tajiwa tiwa tui. Seseorang yang pikirannya terus-menerus mengikuti jalan Dharma dan tidak menyimpang, dia disebut orang yang berbudi luhur. Keluarga dan teman-temannya tidak akan khawatir dengannya. Jadi dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi orang yang di depan yang selalu diikuti oleh orang lain. Karena Dharma yang digelutinya, karena Dharma yang dilakukannya, itu akan menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain. Orang itu disebut orang yang tidak goyah. Orang itu disebut dengan tegar. Dapat saya ilustrasikan di sini bahwa ketegaran seseorang, ketidakgoyahan seseorang itu ibarat batu karang yang ada di laut. Kendati pun dihantam oleh ombak dan badai begitu keras, tetapi dia tetap saja terdiam dengan kokoh, dan justru badai ombak yang ganas itu olehnya menjadi tenang. Umat Sedharma yang berbahagia.

Bagaikan air yang mengairi tebu, juga membantu menyiangi rumput-rumput di sekitarnya. Demikian pula menjalani dharma, seseorang akan memperoleh kekayaan, ketenaran, dan keinginannya akan terpenuhi. Maka sangat jelas sekali, pada hakikatnya bagaikan air menggenangi tebu, bukan tebu saja yang dapat menikmati air itu, rerumputan, suket yang ada di pinggirnya juga akan tersiangi air. Tumbuhan-tumbuhan merambat juga akan tersiangi air, sehingga semuanya bisa hidup. Begitulah orang tersebut akan memperoleh juga dharma, kedamaian, kebahagiaan, harta, kekayaan, dan kesenangan, popularitas, dan lain sebagainya. Itulah orang yang selalu berbuat sesuai dengan dharma. Nah, di dalam sloka 27 dikatakan bahwa kunang ikang muanggu maya ikang subekarmo janmenian sangke ring swarga delahe lituhayu mangunde sujanme sugih mawirye palaning subekarmo wasana tinemunye.

dan perbuatan baik yang selalu telah ditabur, ia akan menuai keindahan. Ia akan menuai pesona dan rupawan, lahir dalam keluarga bangsawan, kekayaan dan kemakmuran selalu ada. Itulah pahala daripada orang-orang yang selalu melaksanakan nilai-nilai kebenaran Dharma. Yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, dan harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada wacana Dharma ini. Manakala kata-kata saya ada yang keliru, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Baik, nah barusan kita sudah simak bersama mimbar agama Hindu ya. Mengapa topik itu pahala dari Dharma adalah utama kendati hanya dalam pikiran. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Saya lagi mendengar tepat pada pukul 20 kita bergeser dalam menyajian Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta, di mana dengan bintang tamu yaitu ada Senada ya, yang akan didampingi oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail sampai dengan nanti merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan akan ada Ruang Rindu ya, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu Indonesia Mancanegara ya, lawas ya, tahun 60 hingga tahun 90, selama 1 jam sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran Sentral Pro 1 Ruang Rindu. Namun sebelumnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, produksi dari RRI Cirebon.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
3: Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak benar begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya? Anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food. Harus ada tindakan ini, Pak. Kalau dibiarin, ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar, Bu. Sabar, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekar Jaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.

Kami mengucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng kuah, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga. Alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Tampuna Masari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya.
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar dong.
1: Langsung aja kita bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Apa kali itu? Senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah, itu satu lagi kita ada apa? Lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
0: Akhir, oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Nah, dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa ya
1: teknis,
0: gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan Senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay. Ya. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Mas Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat
0: ya.
4: Malam.
0: Langsung ya. Dengan Senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Satu, Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Ya itu.
4: Apa?
0: Ya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Dalam kenal dan dalam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini tentunya Siap. Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Selamat.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam. Memori
0: lewat. Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnama Sari.
0: Iya.
5: Pernah bawa ulang lagu.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama okay. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke. Okay.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Hanafi, kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Kalau testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Ya. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, sama-sama. Kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang usul religi. Nah, saya bertanya kepada pencipta religi. Sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Air Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Kalia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam kesatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
2: Pastinya
1: ya.
2: Tapi gitu ya. Satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita nah, paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Wang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, banyak. Dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok okay. Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu karena, ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru ya, itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi, Wi. Ada
1: apa
8: lagi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke.
8: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia. Ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Kayak ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesi Bintaro, Mesi Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 2000, sembilan. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir didatengin sama Agib. Ini Al punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agib ya. Jangan kau di kayak gitu. Tak terima, tertulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agib. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
0: Oke. Okay.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri betul.
8: Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada.
3: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Amin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: iya.
3: Kang Teddy,
0: iya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang,
1: sama-sama Alwin.
0: Iya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy, ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata.

0: ke
1: Betul
0: Baitul
1: sekali Maaf. Teh.
2: Oke.
1: Okay. Oh, iya, kangen balik lagi.
0: Nah, jadi kangen rindu Baitul Baitul Haram saya.
1: Betul.
0: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
2: Oke.
0: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapet kan gitu ya?
1: Betul betul.
0: Nah, untuk saat ini sampai saat
2: siap
0: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
2: Silakan tiga.
0: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa, minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya, yang menyapa Teteh. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Teteh, atur nuhun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
2: Apa kabar, Jo?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi aman?
2: Aman dong.
1: Aman
2: dong.
3: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
2: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap
3: kalau,
1: di dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, ada enggak aktivitas lain?
2: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Salam dong.
2: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada
2: Ayu.
1: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya.
2: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate yuk.
5: Pernah itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kemudian kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
2: Oke.
5: Seperti ya. Gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin Lata, terbaru Lata. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya?
1: Menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali
2: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, ayo.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang sudah berkorban, dapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
2: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan perwasa terkini di Indonesia. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
2: dengan
1: Bang
2: senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
2: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
2: Mas Erwin. Mas Erwin
6: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
2: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
2: Ya, silakan.
1: Silakan Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Gerijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
2: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin, wal faizin. Idul Adha Mbak
2: Sudin,
6: Mbak Ita.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih,
6: Mbak Ita. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam, Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambar, Ita Penambar Tari. Benar Aizim Al-Faizim.
1: Sama-sama.
2: Silahkan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
2: Oke.
7: Okay. Itu pertanyaan saya.
2: Siap.
7: Makasih. Okay.
2: Sama-sama. Tiara. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Baru dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam. Menarik jual pajin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
2: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
2: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
8: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
8: Banyak ya,
1: udah
8: banyak.
1: Label. Di antaranya
8: Blackboard. Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
8: Win-win solution.
2: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana amankah buat senada?
8: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
2: okay.
8: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Okay.
8: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke.
8: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik senada untuk dijadikan apa namanya, dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
8: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
8: Saya lupa itu.
1: Nah,
8: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
2: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
8: Di Malaysia.
2: Oke. Okay.
1: Siap, luar biasa.
8: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya di sorry, 2011, 2012 lah gitu. Nah, itu royaltinya dibayarkan.
2: Waduh.
8: Saat 2000. Dan itu lumayan sih juga.
2: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Kita ke
8: insyaallah.
2: Oke.
8: Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
8: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Deo Selaw kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
8: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang
8: di Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
2: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
9: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Nada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Nada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
9: Oh, banyak.
1: Yang paling.
9: Jagalah hati. Ada.
2: Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga apa namanya terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Brunei,
1: Singapura,
9: ya.
2: Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
2: Katanya fans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Sering banget ya?
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong?
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.

0: bareng sama Senada next time gitu. Tampil di lagunya Senada.
1: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki. Ya, sampai jumpa ya, di rumah
0: semua. Siap.
1: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
1: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
2: boleh
0: silakan.
1: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
1: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tanpa disebutnya Mas Yuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya, kalau dulu emang gitu.
1: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Yuki.
2: Ketemu dengan Mas Yuki.
1: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
1: Pertama kali dia orang.
2: Iya.
1: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
1: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya.
0: Gitu
2: ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya. Kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
1: oh, itu juga sih betul. Gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
1: Yeah. Vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamsol.
2: Anika Tamsi.
1: Sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
2: Oki Jamalus.
1: Oki Jamalus.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
1: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa? Olah-olah segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana terjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu, ya. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
1: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Capek tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau. Dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
2: Mbak Ita, ya. Yang kemarin rilis bulan Ramadan.
1: Nyanyi bareng di dekat Duafa.
2: Iya betul.
0: Baik.
1: Banget.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
1: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Aktor. Jadi ya. Dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
1: Beliau juga bikin beberapa film.
2: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
2: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
1: ya untuk mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha
1: ya. Itu yang sederhanakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PB di
2: apa di bank ya sebuah bank.
1: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
2: iya, guru vokal
1: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku.

0: tadi, ya, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Pak, oh, Mas Erwin.
2: Itu Kang Reddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagunya apa? Saya tahu syairnya. Oh, tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi senada, versi aku juga udah pernah. Ya. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang di dihasilkan oleh Senada
1: dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: Belasan. Kalau satu album aja ada 7-8 ya, 3 kali aja tuh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Masih ya, banyak lah.
2: Kita nggak kuat, dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Oke, okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu, kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung, silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pengarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oh, iya dong. Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ya. Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, pada saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Mm-hmm. Apalagi ada topik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya
3: Teddy.
1: Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, buat official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke okay. Siap. Oke ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Kuai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
1: Beli.
2: Terima kasih. Govinda,
1: terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Heri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih dari vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti apa saya yang sama saya sebenarnya yang di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan apa jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi di sana itu ada apa Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aduh, judulnya.
5: Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan Nasyid Senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan Nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya teman sejati itu di album Real Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya Senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali Senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan Senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Nggak ada. Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: gitu. Di DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Terkadang senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
2: Siap. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu Senada ya, biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Sesalawat Cina.
1: Iya.
6: Taunya. Nyanyi selawat Cina ya, kamu nyanyi selawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, minta dia tolong dong buat anak kecilnya gitu. Dia nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
5: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
5: Memang ada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Begitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
5: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya, gitu ya, benar, Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh. Ah.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita syuting di sana, kita di Siat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan, bersama dengan nasid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pengenalan lainnya
2: ya,
1: yang ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
5: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Mim, teman sejati.
2: Itu udah yang baru. Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Oke, kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman
1: yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan selain nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, senada kids namanya.
0: Senada kids, oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sudah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: dan senada. Dan
0: nasyid
3: ada dua.
0: Oh, nasyid senada dua, dan senada ya. Nasyid.
1: Senada nasyid. Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasional.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
0: Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo, Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo, Cak, sampai ini kita tanggung jawab, toh.
3: Iya, maafkan saya, Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget but I won't let go. Wala. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

100,2 dari Pro 1 Gede dikenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda Pendengar. Kita masuk ke penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori erat lagu. Yang bisa merequestkan lagu sayang Anda ya, lagu Indonesia juga mancanegara lawas ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan ya, gak sampai 1 jam ya, kebersamaan kita ya, setelah kita menyimak Ruang Rindu berjaringan ya dari RRI Pro 1 Jakarta ya. Monggo pendengar semua ya, yang masih belum ngantuk ya, belum tidur, masih menyimak, boleh yuk kita bergabung yuk. Ini sudah ada yang masuk jalur pesan singkat, ada dari Pak Marjono di Karangwaru Tulungagung ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori erat lagu gitu katanya ya. Dari Pak Marjono di Karangwaru Tulungagung minta diputarkan lagu pop Aku Tak Rela dari Emen Seren Malik ya. Coba saya putarkan ya, saya cek dulu ya, kalau misalkan bisa nanti tak putarkan, kalau nggak bisa bisa diganti ya Pak Marjono ya. Siap. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, ada Pak Selamat juga, Pak Sukarji, ada Pak Mumonoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Gus, ya ada yang Purbo, Lek Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Persatu RRI Kediri gitu katanya ya. Bersama dengan Kak Aril Fonda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah, amin.

Kayaknya sih belum boleh ya Pak Mariono ya, bisa diganti lagi ya versinya MN ya, MN Seran Walik Wilik ya. Nah ini masih belum bisa ya. Monggo ya kalau mau cover, tapi cover-cover yang lama-lama ya. Kalau ini cover-cover masih baru, masih belum diperbolehkan ya.

Mungkin ada yang sedang bakar-bakar gitu ya. Tadi sudah menyembelih kurban gitu. Ini lagi bakar-bakar apa nih guys ya, mendengar semuanya ya. Apakah sedang bakar-bakar sapi, kambing gitu ya? Apa lagi bikin tongseng gitu kan ya? Atau lagi bikin apa ya? Gulai kambingnya mungkin ya. Ataupun rawon, ataupun bakso ya, bisa jadi ya. Karena memang sapi biasanya dagingnya banyak gitu ya, jadi bisa dibuatkan bakso. Atau mungkin ada yang baru potong kurban esok hari ya, karena masuk di hari tasyrik gitu ya. Jadi memang tidak diwajibkan untuk langsung disembelih pada hari ini ya. Mungkin di esok hari ya, di hari tasyrik masih bisa untuk memotong hewan kurban kita. Pak Mariana minta diganti katanya untuk dari Brewery Peso 5. Oke deh, siap ya, kita putarkan nggih.

Jadi pakaiannya hampir sama ya. Ketika berada di atas panggung gitu ya. Yaitu ada Rama Aipama dan juga ada Farid Harja ya. Itu kan bajunya kan identik ya. Gelombor panjang besar gitu kan ya. Yang membedakan mungkin antara Rama Aipama dan juga Farid Harja adalah dari aksesoris topinya ya.

Jadi artis yang satu ini pendengar ya, Farid Harja ya, seorang penyanyi pencipta lagu ya. Lahir tanggal 7 September 1950 ya. Dan meninggal pada tahun tahun 98 ya. 27 Desember tahun 98 ya. Pada tanda dikenal dengan penampilan yang mirip Elton John ya. Berkepala agak botak dan gonta-ganti kacamata. Sebenarnya hidupnya ia berdandan tak bak saudagar ya, dari daratan Afrika ya. Jadi Farid Harja sendiri memulai karir musiknya tahun 1966 ya, di saat negeri ini mengalami transisi dari era Orde Lama ke Orde Baru ya. Saat itu demam British Invasion masih melanda dunia. Di Bandung sendiri pendengarnya, Farid sendiri menjadi basis, bergabung pada grup band The Zigger yang beraliran rock and roll, yang antara lain menyanyikan repertoar The Beatles dan juga Rolling Stones ya. Jadi tidak hanya di Bandung saja ini ya, yang saat itu memiliki rambut kribo ala afro look ya. Mulai menjadi basis, bergabung dengan sejumlah band rock yang bermarkas di Jakarta, seperti ada Cockpit yang dibentuk oleh Abul Hayat tahun 1974 ya. Juga bergabung dalam Brotherhood dan juga Brown Bear pada tahun 1975. Jadi setahun setelah berselang ya, Farid Harja kembali ke kampung halamannya di Sukabumi ya, yang untuk grup band Bani Adam yang lebih dominan

tahun 1977 Jackson Records dan tapes ya, tapes milik Jackson Arif ya, mulai merilis debut album Farid Harja bersama dengan Bani Adam dengan nama Farid Bani Adam yang menerjitkan Carmilla ya. Sayangnya introduksi lagu ini menjiplak intro lagu dari Peace of Mind ya, karya grup rock Boston. Bahkan kejadian yang sama pun berulang lagi ketika Farid Bani Adam merilis album kedua bertajuk album spesial dengan hits Ikan Laut Pun Menari di Bawah Tanganmu ya, yang ternyata memelintir lagu Lion Eyes ya, milik dari grup country rock The Eagles.

ternyata tidak pernah menggunakan pemusik yang sama ya. Formasi Bani Adam pun selalu berubah. Beberapa nama pun silih berganti mendukung Bani Adam, mulai dari Edi Manalif, lalu ada Nuris Iskandar, ada Max Arondonuwu ya. Bahkan pemusik tenar seperti Alfa Sisioria, ya, Jimmy Manopo,

Rollins, Didi Dores, Is Darlia, Endang Estaurina, ya. Masuk berduet dengan penyanyi dangdut Anis Marcella, ya, dan juga Mary Andani. Duet paling sukses adalah bersama dengan Lucky Reza dalam lagu Ini Rindu, ya.

0: Jadi sayangnya pernah ada Farid Harja meninggal pada hari Minggu, tepatnya tanggal 27 Desember 98 ya, di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke, ini sudah ada yang masuk di jalur seluler ya. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu dengan siapa ini?
1: Bung Benijo di Manado,
0: Sisi Utara. Siap, Bung Benijo, gimana kabarnya Bung Benijo?
1: Alhamdulillah, kabar ada baik-baik kabar.
0: Alhamdulillah baik-baik kabar ya. Siap. Di Kalimantan Utara gimana nih Bang Benijo nih? Kondisi cuaca nih?
1: Untuk Kota Manado cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kamtip mas kondusif, finansial ada deh.
0: Oke, ada deh gitu kan ya.
1: Ada deh.
0: Siap, siap, siap, siap. Baik, Bung Beni Jo, ini mau request lagunya apa Bung Beni?
1: Lagu apa ini mau turun?
0: Manca, Indo Manca, bebas, pokok lawas.
1: Oh, bebas Indo Manca. Kita coba mancanegara dari...
0: Dari siapa tuh?
1: Tunggu, bentar. Dari ini, Paul Angga boleh?
0: Paul Angga,
1: judulnya I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like to Sleep Alone, Paul Angga. Oke, boleh. Siap yuk, mau ya. Salam-salamnya, yuk, gas.
1: Ya, kita gaspol ya. Ada Bung ya, yang bertugas Bung siapa ini, Bang?
0: Ada Bu Mas Aril.
1: Mas Aril ya, salam kenal ini. Perdana ini mungkin ya sama Mas Aril ya.
0: Insya Allah,
1: amin ya rabbal alamin.
0: Siap.
1: Pertama-tama aku sih selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. 1447 ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk seluruh TNS dan terutama kru-kru radio Kediri ya,
0: terkecuali.
1: Kita menyapa ada Bung Gilang. Bung Gilang sudah masuk belum?
0: Belum. Belum lagi mantau mungkin beliau.
1: Lagi mantau ya Bung Gilang. Bung Gilang, kenapa nih salam dari Bung Benijo yang Manado ya.
0: Okay.
1: Itu kan Gilang kok, Gilang itu perwakilan Kertasono yang bergabung di perjaringan nasional itu. Saya dengar itu Bung Gilang yang aktif selama itu ya.
0: Iya benar.
1: Ada Ibu Fari dari Palu, ada juga Pak Widi Made, Pak Widi Made dari Jepang. Terus ada di Korea Jakarta, Bung Eman Lampung, dan seluruh band tempat terkecuali. Buat Bang Aril, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, sudah ada Bung Benny Joe ya di Manado, merapati jalur seluler ya. 0812-3460-0289. Ada yang masuk lagi kah? Oh, ada yang masuk lagi di telepon WhatsApp. Ada Bu Rini di atas. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Lewat lagi.
0: Siap, Bu Rini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Bu, udah
1: ini aku baru mantau.
0: Baru mantau, Bu?
1: Iya, aku kira kan gabung di Pro 1 Jakarta.
0: Balik lagi.
1: Terus ini tadi mutar lu ada Mas Ari.
0: Oke, siap. Enggak apa-apa noh. Oke. Yuk, mau request lagunya apa nih, Bu?
1: Nanti tadi kan cerita tentang Fahri Harja ya.
0: Iya, benar.
1: Nanti request dari Bung Fahri.
0: Fahri Harja, oke.
1: Judulnya Cinta di Udara.
0: Cinta di Udara. Wih, mantap. Yuk, sudah ready. Salam-salamnya monggo Bu Rini.
1: Salam dulu, tadi ada Bung Benijo.
0: Benijo. Ya, iya, di Manado.
1: Ada Pak Suparji.
0: Inggih.
1: Bani.
0: Inggih.
1: Juga ada Pak.
0: Heeh.
1: Ada Pak Suparji. Ada Pak Tar. Ada Bu Eti.
0: Leres.
1: Ada Mbak Dinda.
0: Leres.
1: Ada Bu Harji.
0: Leres.
1: Ada Mbak Farida. Ada Pak Widi. Ibu Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah.
1: Pak Yoyo
0: juga.
1: Semua saja Mas Ari ya.
0: Inggih, siap deh kalau kayak gitu.
1: Terima kasih banget.
0: Bu Rini, sehat selalu.
1: Selalu sehat.
0: Inggih, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bu Rini di Wates yang sudah merapat juga ya di jalur telepon WhatsApp ya 0811 3541116.

Oke, baik, kita putarkan dulu ya request Anda pendengar semua. Juga ada playlist yang sudah saya siapkan untuk menemani istirahat Anda. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Oke, baik mendengar ya. Dengan demikian kita sudah bersama kita dalam nyajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu. Terima kasih atas tensinya. Ada Pak Marjono, ada Bung Benijo ya, dan juga terakhir ada Budi di atas. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam nyanyian Harmoni Malam ya, sampai dengan timun apa tahun 2024, lalu dilanjutkan Renungan Malam juga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pancasila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, yang kedua adalah sisi tawakalnya. Kisah tadi yang menggambarkan ada air zam-zam yang sampai sekarang bisa dikatakan sebagai mukjizat, mukjizat kauniyah, mukjizat yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, sudah 4.000 tahun lebih ya, 4.000 tahun lebih itu air tidak pernah surut, tidak pernah asap, tidak pernah habis. Itu merupakan tanda bahwasanya tawakal kepada Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan.

0: Masroatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur mengenai menemukan uswatun hasanah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arwani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Ustaz, luar biasa tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ustaz Arwani yang pada akhirnya membuka cakrawala kita bersama bahwa betapa banyak sifat-sifat dan juga kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani khususnya dari sifat kedermawanan begitu nggih, Ustaz. Iya. Seperti yang tadi sempat di

0: sebelum dikeluarkan dari kandang, dikirim ke peternak-peternak atau ke masjid-masjid atau pembeli-pembeli. Itu satu. Terus yang kedua, persyaratan yang harus dilakukan adalah ternak yang dilalu lintaskan harus sudah divaksin untuk mencegah penularan. Yang ketiga, harus tetap animal welfare memperlakukan ternak ini dengan layak.
1: Dinas Peternakan Jatim juga terus melakukan pengecekan berkala.

0: tidak nyaman atau ada misalnya ada kayak rasa yang lain, kayak rasa tidak nyaman yang lain, itu langsung bisa lapor ke kondekturnya. Nomornya sudah tertera di ujung-ujung kereta biasanya.
1: Sebagai langkah preventif, KAI menghadirkan fitur female seat map pada aplikasi Access by KAI. Fitur tersebut memungkinkan penumpang perempuan memilih kursi berdekatan dengan sesama perempuan saat pemesanan tiket. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melihat posisi kursi yang telah ditempati penumpang perempuan lain untuk meningkatkan rasa aman selama perjalanan. Ermina melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi selanjutnya pagi ini, mendengar pelatih Persebaya soroti minimnya kompetisi di sepak bola Indonesia. Agusin Irdiani melaporkan.
4: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi yang berjalan di sepak bola Indonesia saat ini. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan satu kompetisi liga utama membuat persaingan menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi ritme pertandingan dan proses pembinaan pemain dalam jangka panjang. Tavares mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki turnamen tambahan yang berjalan secara rutin seperti Piala Liga atau Piala Indonesia. Ia menilai keberadaan kompetisi tambahan sangat penting untuk menjaga intensitas pertandingan sepanjang musim. Ia juga membandingkan dengan sistem kompetisi di negara lain yang memiliki lebih banyak turnamen resmi. Menurutnya keberadaan kompetisi tambahan akan memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi para pemain dari berbagai klub. Hal itu juga dinilai dapat membantu pelatih dalam melakukan rotasi serta mengembangkan skuad.
5: Indonesia League have one competition, so just can be one guy, one team be champion, and three teams go down. So you have one team happy and three drama. So
4: why... Tiga tim terdegradasi. Kenapa kita tidak mengadakan Piala Liga atau Piala Indonesia? Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi.
5: It's not normal, just one competition. This season just one competition, last season just one competition.
4: Tavares percaya bahwa penambahan jumlah kompetisi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan, dan ia menegaskan bahwa jam terbang pemain

bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Temani hari libur Anda. Kalau kemarin begitu ya, Anda merayakan Hari Raya Idul Adha, dan ini adalah momen cuti bersama di mana pemerintah memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk bisa merayakan hari besar keagamaannya, sekaligus menjadi sebuah momen untuk menikmati hari libur dan juga berwisata di sekitaran kita. Nah, tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya juga tetap hadir untuk temani Anda. Sejumlah program acara ini juga sudah kami hadirkan mulai pagi tadi, di antaranya Mutiara Pagi dan juga Kajian Islami begitu ya. Dan saya Sari Julia yang bertugas di edisi hari Kamis 28 Mei 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sejumlah komposisi dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Apa aktivitas Anda di hari libur kali ini? Ya tentu cukup panjang ya. Saya bilangnya long weekend, tapi ada kok yang kemudian masih tetap harus bekerja esok hari di hari Jumat dan juga Sabtu begitu ya. Teman-teman di sektor swasta juga masih terus bekerja begitu ya. Tapi apapun itu kita perlu syukuri gitu ya, agar kita juga bisa tetap bersemangat melanjutkan aktivitas Anda. Pagi ini apa kegiatannya? Masak daging kurban atau olahraga kah atau apa begitu ya? Tempat-tempat wisata pantauannya kemarin itu juga cukup ramai, meskipun jalanan kota Surabaya cenderung sepi. Pagi tadi saya lewat di sekitaran pasar Tembok Dukuh. Biasanya kan ada aktivitas pasar di pinggir jalan tuh ya kan. Pagi tadi saya melintas di kawasan tersebut sepi. Hanya ada beberapa pedagang saja yang berjualan. Nah, ini bisa jadi ya mal-mal jadi jujukan masyarakat gitu ya, untuk ya sekedar membeli makanan atau sekedar ngadem dan juga santai. Ya apapun lah ya aktivitas Anda, Anda juga boleh kabarkan begitu ya untuk kami bagaimana informasi tentang arus lintas. Kalau mungkin pagi ini Anda berolahraga, tempat-tempat wisata, mungkin kalau Anda keluar kota, dan juga cuaca. Kemarin juga masih ada hujan lebat di sekitaran Surabaya begitu ya, termasuk juga di beberapa wilayah lainnya. Saya kemarin posisinya ada di sekitaran Trawas, itu juga hujan sangat lebat dan juga deras begitu ya. Jadi Anda yang melakukan perjalanan-perjalanan tetap hati-hati dan juga waspada. Lantelpon 534 54

0874 dan juga WA 081-33-14-992 itu boleh Anda akses. Nah, saya juga sedikit menengok ke luar studio Persatuan Surabaya. Mendung tipis untuk pagi hari ini, begitu ya. Bagaimana tempat tinggal Anda? Kita coba cek ya, kalau mungkin Anda punya perjalanan untuk mengisi hari libur ini keluar kota. Kita coba cek Jawa Timur, ini masih ada peluang dengan intensitas hujan ringan pada pagi, siang, dan sore hari nanti. Sementara malam hari diperkirakan cerah, namun berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Suhu udaranya 14 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udaranya 43 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Ya, lumayan lah ya, anginnya cukup kencang. Nah, banyak di antara kita yang kemudian bertanya begitu ya, kenapa kok kita sudah masuk harusnya ke musim kemarau tapi di Tengarai masih ada hujan yang turun. BMKG ini mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia memang masih mengalami

Amir, kondisi cuaca di berbagai daerah itu juga masih menunjukkan dinamika atmosfer khas masa peralihan musim. Jadi dalam potensi hujan Indonesia sepekan itu mulai dari tanggal 22 hingga hari 28 Mei 2026, BMKG itu juga melalui laman resminya menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari itu membuat pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif. Akibatnya suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Jadi itu yang kemudian harus diwaspadai karena

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia gak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

satu kabar begitu ya, berkaitan dengan momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban begitu ya. Nah, keberadaan presiden memang sedang tidak di tanah air gitu ya. Ada undangan dari Presiden Macron di Prancis untuk bisa melakukan kerjasama dari kedua negara. Namun masyarakat juga menyoroti berkaitan dengan sapi kurban yang diberikan oleh presiden dan disebar di berbagai daerah. Ini memang kabarnya menggunakan dana APBN. Berkaitan hal tersebut, Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, ini mengatakan penyaluran sapi kurban dari Presiden Prabowo kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres. Dan menurutnya, program bantuan kemasyarakatan Presiden itu sudah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Wamen Sesnek menyampaikan penjelasan itu merespon munculnya pertanyaan publik yang mempersoalkan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden. Dan ia menegaskan bahwa sapi kurban yang disebar ke berbagai daerah pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat itu bisa ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Dan tahun ini ada sekitar 1098 sapi yang disalurkan Presiden Prabowo ke berbagai penjuru Indonesia. Jadi sebagai bantuan kepada masyarakat, penggunaan alokasi anggaran Banpres yang merupakan hal yang lazim dan sudah menjadi praktek pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Dan Wamen Sesnek bilang bantuan sapi kurban tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah ingin kehadiran negara itu bisa dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan yang memiliki nilai sosial tinggi seperti halnya Idul Adha. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI menilai pembelian hewan kurban oleh kepala negara dengan menggunakan